0: RRI Digital, radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, saat kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
4: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
2: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
6: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
3: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
7: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
6: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
8: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
6: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Alliance. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
10: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
9: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
10: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
11: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
10: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
12: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
13: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan
12: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
14: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
12: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
15: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah. Isunya apa lagi Mas? Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
12: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
16: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
17: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
18: editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 CIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau CIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
20: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiamsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi harga pasar. Informasi harga pasar hari ini pendengar dari Pemerintah Kota Rakan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Perdagangan, edisi Senin 12 Oktober 2026. Ya tentunya informasi-informasi harga pasar ini sangat-sangat dibutuhkan, apalagi untuk bunda-bunda di rumah yang saat ini mungkin ingin berbelanja. Kita mulai dari harga beras, ini kebutuhan utama sekali, yang mana kita mulai dari yang per kilogramnya pendengar. Hari ini untuk harga beras yang paling murah ya di harga Rp13.100, dan untuk harga yang paling mahalnya di harga Rp19.000. Masuk ke harga gula, gula pasir kristal putih di harga Rp20.000 per kilogramnya, dan untuk gula merah itu di harga Rp35.000. Dan kalau untuk minyak goreng ukuran 5 liter di harga Rp110.000 sampai di harga Rp125.000. Sedangkan untuk ukuran yang 1 liternya ini dibanderol dengan harga Rp23.000 hingga Rp25.000 per liternya. Yang pengen buat coto ya, ada harga daging di sini, daging sapi segar ini di harga Rp170.000 per kilogramnya. Daging ayam broiler di harga Rp42.000, daging ayam kampung itu Rp100.000 ya, daging ayam beku broiler di harga Rp37.500, sedangkan untuk daging sapi beku di harga Rp120.000. Untuk harga telur ya, telur ayam boiler sedang di harga Rp60.000 per piringnya, sedangkan untuk telur ayam boiler per butir ini dihargai Rp2.000. Telur ayam kampung Rp3.000, sedangkan untuk telur bebek ini lumayan ya, Rp4.000 ya per butirnya. Kita masuk ke harga jagung, jagung pipilan Rp12.000, begitu juga dengan jagung pecah di harga yang sama Rp12.000 per kilogramnya. Harga garam, garam kasar Rp10.000 per kilogramnya, namun jika sudah halus ya perbungkusnya Rp5.000. Tepung terigu di harga Rp12.000. Harga cabai-cabean ya, harga cabai merah besar di harga Rp75.000. Wah, ini mengalami kenaikan Rp5.000 dari minggu lalu yang masih di harga Rp70.000. Begitu juga dengan cabai hijau besar yang mengalami kenaikan di harga Rp70.000, dan begitu juga ternyata dengan cabai keriting ya, naik harganya Rp5.000 menjadi Rp80.000. Adapun cabai tiung kapal di harga Rp130.000, dan untuk cabai rawit hijau ini lumayan meningkat secara signifikan ya, dari harga Rp100.000 menjadi Rp120.000. Kita masuk ke harga bawang. Bawang merah Rp38.000, bawang putih Rp35.000, dan kacang-kacangan, kacang hijau di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000 ini per kilonya. Sedangkan untuk minyak tanah di harga Rp16.000 per liternya. Oke, buat ibu-ibu di rumah yang lagi cari sayur mayur dan pengen tahu harganya, kita bacakan lagi ini ya. Ketela pohon di harga Rp8.000 per kilonya. Dan untuk kentang Rp20.000 per kilonya, ini juga naik Rp22.000 ya. Kol sama ya, untuk per kilonya dia naik Rp2.000 dari Rp23.000 menjadi Rp25.000. Sedangkan tomat sama juga naik Rp2.000 dari Rp20.000 menjadi Rp22.000. Kalau harga wortel ini di harga Rp25.000 per kilogramnya, sedangkan untuk per ikat-ikatannya ini ada kangkung ya di harga Rp5.000, bayam Rp5.000, kacang panjang Rp5.000, sawi sendok Rp5.000, sawi manis Rp5.000, dan sawi putih biasa Rp5.000. Tapi kalau beli per kilonya, sawi putih di harga Rp27.000, naik Rp2.000 dari minggu.

tuna di harga Rp45.000. Ya, pendengar, demikian harga pantauan barang pokok ya hari ini dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan edisi hari ini 12 Oktober 2026.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Pendengar 97,9 mega dimanapun Anda berada di jam 9 pagi ini kami hadirkan untuk Anda Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan bersama dengan saya Jubaida di sini yang tentunya akan menemani pagi Anda dalam rangkaian acara Halo RRI. Tentunya seperti biasa ya Rizal, kita selalu menantikan untuk seluruh masyarakat khususnya di Kota Tarakan dan juga pendengar kita, penonton kita di YouTube untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 082153209845. Boleh juga langsung komen-komen di YouTube kalau misalnya ada masalah-masalah yang menurut Anda harus dibahas, ya. Silahkan ya langsung sampaikan kepada kami di sini.
0: Betul sekali. Iya, tentunya silakan sampaikan unek-unek Anda terkait mengenai pelayanan publik, ya, infrastruktur ataupun permasalahan sosial lainnya yang kira-kira harus butuh penanganan mungkin dari pihak-pihak terkait. Nah, ini kita akan coba jembatani ya. Apapun yang Anda sampaikan, kita akan konfirmasi ke pihak-pihak terkait, baik itu instansi, lembaga, ya, dan tentu pemangku kepentingan lainnya yang berkenan ataupun berkompeten ya untuk bisa menanggapi langsung apa yang menjadi unek-unek Anda.
1: Iya betul, dan juga tentunya Halo RRI di pagi hari ini ya dipancar luaskan hingga 99,9 daerah Bulungan dan juga daerah Malino 95,3 MHz dan juga AM 1350 kHz. Jadi juga di aplikasi RRI Digital ya Rizal ya. Jadi betul, kalau kata orang sekarang emang masih ada ya radio, jangan salah ya. Kita sudah berbasis digital, jadi sudah bisa melalui genggaman Anda, telepon Anda, tinggal di download saja di App Store ataupun di Play Store Anda RRI Digital, Anda sudah bisa mendengarkan kita melalui Pro 1 RRI Tarakan pastinya.
0: Iya.
1: Ya, kami menantikan Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa memberikan mungkin apa kegelisahan Anda terkait dengan pelayanan publik atau segala hal yang terkait dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin jalanan rusak ya, lampunya nggak ada atau kabut asap.
0: Betul, ini masih kabut asap ya terasa di luar ya.
1: Iya. Sedari kemarin ya bahkan Rizal ya, itu luar biasa, itu kalau nggak salah sampai tidak sehat ya.
0: Iya, ada pengumuman ataupun hasil dari Dinas Lingkungan Hidup ya, setelah melakukan penelitian terkait mengenai kandungan udara ya, disimpulkanlah tidak sehat.
1: Betul.
0: Karena ada range-nya tuh juga beda, dari sekian angkanya sekian, ini sehat, ini tidak sehat ya.
1: Iya.
0: Ini tentu juga kalau dibilang tidak sehat ya itu takutnya berdampak sama kesehatan juga ya.
1: Iya. Nah, ini yang menarik ya hari ini.
0: Iya, sehingga harus pakai, wajib pakai masker.
1: Betul.
0: Dong.
1: Betul. Iya. Wajib banget pakai masker. Dan dengar-dengar ini anak-anak sekarang dari kelas 1, 2, 3 itu udah diliburkan lagi katanya.
0: Oke.
1: Iya, di beberapa sekolah ya. Iya. Nanti kita juga bisa mendengarkan ya bagaimana di sekolah-sekolah lain. Itu salah satu tindakan ya dari pemerintah untuk bisa menangani anak-anak di bawah umur yang takutnya yang rawan terkena penyakit-penyakit dikarenakan kabut asap ini.
0: Iya, tentunya penyakit saluran pernapasan.
1: Betul.
0: Kita coba baca informasinya ini kemarin ya, Jubeda, 11 Oktober. Ya, ini memang ini munculnya kembali.
1: Iya.
0: Ini dari rri.co.id, hati-hati udara Tarakan sedang tidak sehat. Iya. Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap minggu kemarin ya, 11 Oktober 2026. Bahkan indeks pencemaran udara atau ISPU Kementerian Lingkungan Hidup menembus angka 106 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Zairil Zain, mengatakan kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal dirasakan masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Dengan kondisi udara tidak sehat, tentu penggunaan masker sangat penting agar masyarakat tidak terdampak atau terpapar penyakit utamanya yang berhubungan dengan pernafasan. Kemudian di sisi lain ya juga menyampaikan bahwa warga, ada salah satu warga Tarakan yang melakukan aktivitas olahraga di seputaran Stadion Dato' Adil merasa terganggu dengan semakin tebalnya kabut asap. Ya, nih Hendy di sini menceritakan ya, dia mulai olahraga sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian kabut sangat tebal terasa ya. Semakin sore semakin terasa ya. Bahkan udaranya juga ya, ini tentu berdampak ya kalau terlalu lama di luar. Bagi Anda mungkin juga punya penyakit yang lain-lain ya. kita sarankan untuk menggunakan masker.
1: Betul, ya mungkin juga bisa menjadi salah satu perhatian ya, kalau misalnya kabut asap yang setebal ini, mungkin kiranya bisa berolahraga di rumah saja kali terlebih dahulu ya.
0: Di rumah saja.
1: Sembari agar bisa lebih menjaga kesehatan aja gitu. Tidak dilarang olahraga ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin diganti lokasinya aja yang tadi dari di luar ya, masuk ke dalam rumah dulu, kita olahraga di rumah aja.
0: Keliling-keliling dalam rumah ya. Keliling-keliling ruang tamu. Ya dapur ya. Ya, bagi Anda mungkin pendengar dan pemirsa ya, punya hal yang mau Anda sampaikan terkait udara ini ya yang semakin buruk ya, silakan di 0821 5320 9845.
1: Iya, atau juga bisa melalui chat di WhatsApp. Anda bisa menyertakan lokasi, foto, nama ya, agar bisa lebih spesifik kita nanti bacakan. Dan juga tentunya bisa langsung di kolom komentar di YouTube channel RI Tarakan Official yang saat ini Anda sedang nonton ya, atau sedang saksikan. Oke, ada informasi lagi nih ya Rizal, terkait dengan Ombudsman Kaltara ini banyak terima laporan persoalan lingkungan hidup. Oke, jadi laporan ini terkait dengan lingkungan hidup selama September banyak diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, yang mana Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara Maria Ulfa mengatakan, selain laporan terkait dengan lingkungan hidup, ada juga laporan kepegawaian dan juga pendidikan tadi. Iya, pastinya laporan-laporan yang masuk ini adalah apa ya, bisa dikatakan kegelisahan masyarakat ya, baik dari lingkungan ataupun terkait dengan kepegawaian ya. Kalau lingkungan sih sepertinya sudah pasti ya Rizal ya.
0: Betul.
1: Kita tahu sendiri kita nih, aduh, kabut-kabutnya. Belum lagi mungkin masalah sampah.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang tak henti-hentinya ya, selalu menjadi perhatian pemerintah ya, dan juga menjadi perhatian masyarakat.
0: Iya, mungkin salah satunya pembakaran lahan itu ya.
1: Itu dia.
0: Oke, baik. Jubeda, bicara mengenai kabut asap ya, dan juga kita akan running ke cuaca. Ya, kita sudah terhubung dengan siapa nih Jubeda?
1: Di sini sudah ada Muhammad Reza Saputra. Halo Mas Reza.
2: Halo Kak.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Reza?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Oke, kita langsung aja Mas Reza, gimana nih info cuaca Kaltara hari ini?
2: Ya baik, saya jelaskan untuk kondisi cuaca saat ini terlebih dahulu untuk wilayah Kalimantan Utara. Cuaca saat ini di Kalimantan Utara ini dominan berawan ya. Kemudian ada juga yang mengalami cuaca kabut asap.
1: Okay.
2: Di sebagian wilayah Bulungan, sebagian wilayah Malinau, Kota Tarakan, dan juga sebagian wilayah Nunukan. Kemudian perakiraan cuaca hari ini tanggal 12 Oktober 2026, ini wilayah Kalimantan Utara masih dominan berawan ya, sampai sore hari, dengan ada cuaca juga berasap juga di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Kemudian di malam hari ini seluruh wilayah Kalimantan Utara ini ada potensi hujan ringan, seperti itu Mbak.
1: Okay,
2: kemudian untuk ini ya, untuk peringatan dini cuaca ekstrim untuk hari ini hingga 3 hari ke depan ini nihil, seperti itu.
0: Oke, okay, nihil ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Mas Reza, bicara mengenai jarak pandang ini, tentu kabut asap semakin tebal ini kalau kami ya, secara yang kami pandang ini, apakah memang semakin tebal atau seperti apa ini?
2: Baik, kami jelaskan terlebih dahulu ya, untuk kabut asap yang terjadi di Tarakan hari ini merupakan sisa akumulasi kemarin dari titik panas di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang terbawa angin dari arah selatan. Penumpukan asap ini masih bertahan karena meskipun arah angin di lapisan 3000 kaki maupun permukaan yang dominan sudah berubah dari arah timur, kecepatan angin permukaan masih sangat lemah, bahkan cenderung 6, sehingga tidak cukup efektif untuk memindahkan asap tersebut. Kemudian selain itu, banyaknya tutupan awan memicu fenomena inversi suhu, yaitu kondisi ketika lapisan udara di atas justru lebih hangat daripada udara di permukaan tanah, sehingga bertindak seperti tutup. Nah, istilahnya seperti tutup yang menutupi arah permukaan, sehingga bisa menahan asap dan polutan ya, agar tidak bisa naik dan tetap terperangkap di bawah. Kemudian dari data BMKG ya, akumulasi 24 jam menunjukkan 0 titik panas atau 0 hotspot di Kalimantan Utara. Namun hal ini masih perlu dipastikan kembali apakah wilayah tersebut memang benar-benar tidak ada titik api atau sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi oleh citra satelit karena terhalang oleh tutupan awan yang tebal. Karena hotspot bisa dipastikan ada atau tidak ada itu kalau kondisinya cerah. Seperti itu, Mbak.
1: Ya. Oke, baik. Nah, ini kita kalau masih bicara terkait dengan kabut asap, bagaimana kondisi hingga esok hari? Apakah masih ada potensi kabut asap, Mas Reza?
2: Ya, untuk kondisi esok hari masih ada potensi ya. Mengingat bahwa kabut asap memang sulit diprediksi karena sentuhan langsung dengan aktivitas manusia. Gitu. Ya. Untuk esok hari diperkirakan kabut asap di Tarakan ini tidak separah hari ini ya, karena memang arah angin dominan sudah berubah dari arah timur, bukan dari selatan lagi. Kemudian untuk ini, untuk perakiraan di bandara, jarak pandang sipil atau visibility Bandara Internasional Juwata pada hari ini pukul 9 Wita itu berada di jarak 2 km. Cuaca signifikannya terpantau ada asap, arah angin dari barat laut dengan kecepatan 3 knot. Dengan perakiraan 24 jam ke depan di bandara, jarak pandang rata-rata berkisar 3 km dengan kondisi cuaca berasap dan angin permukaan rata-rata dari selatan.
0: Iya. Dengan jarak pandang seperti ini, apakah aman untuk penerbangan dan pelayaran, Mas Riza?
2: Ya, untuk penerbangan ya, untuk penerbangan ini minimal jarak pandang aman itu di 1,8. Jadi untuk saat ini berada di 2 km masih aman untuk aktivitas take off dan landing. Untuk di perairan Kaltara ini perlu waspada ya, karena memang jarak pandang di daratan dan perairan itu berbeda dampaknya gitu. Lebih rendah di perairan untuk saat ini ya. Yeah. Untuk itu para nelayan kemudian para pelaku usaha di perairan itu harus tetap waspada.
1: Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan tinggi gelombang, Mas Reza bagaimana nih?
2: Untuk tinggi gelombang 3 hari ke depan meliputi wilayah perairan Nunukan Sebatik, Tarakan dan Tanjung Selor, ini sudah ada peringatan dini gelombang tinggi atau gelombang tinggi gelombang berada di kategori rendah hingga tenang.
1: Oke, baik. Ya, terakhir Mas Reza, mungkin ada himbauan dari BMKG untuk masyarakat, silakan.
2: Ya, karena memang isunya saat ini berasap ya di wilayah sebagian Kalimantan Utara, BMKG mengimbau masyarakat Kalimantan Utara, khususnya wilayah Tarakan dan sekitarnya untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Bagi pelaku aktivitas pelayaran, nelayan, dan pengguna jasa transportasi laut di wilayah perairan Kaltara ini, diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap keterbatasan jarak pandang yang berpotensi mengganggu pelayaran. Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak. Ya, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Reza untuk informasinya dan selamat kembali bertugas.
0: Iya.
2: Baik, selamat kembali.
0: Salam sehat selalu.
1: Oke, ya tadi kalau katanya Mas Reza memang potensi kabut asap ini susah diprediksi ya Rizal.
0: Betul.
1: Ya. Hari ini kadang-kadang lumayan, besok bisa jadi kabutnya lebih tebal lagi.
0: Betul.
1: Jadi memang harus diupdate setiap hari sih sepertinya.
0: Iya, makanya pantengin terus ya siaran RRI Tarakan dan juga tentu sosial media ya ataupun web dari BMKG Kota Tarakan.
1: Iya.
0: Baik, kemudian informasi lainnya ya Jubeda, tadi kita sudah update mengenai cuaca. Ternyata selain itu di Tarakan tuh ada sesar ya yang menyimpan potensi gempa magnitudo 7,0.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Ini kalau udah mau bahas gempa rasanya agak merinding ya.
0: Tapi jangan panik ya, jangan betul, panik. Betul, betul. Tidak boleh kalau panik biasanya ngeblank tuh Jubeda.
1: Itu dia.
0: Iya, pendengar ya, meski tidak tergolong jalur Mactros ya, karena karakteristik gempa Megatros ini umumnya berada di atas magnitudo 7,0 hingga 9,0 pada zona subduksi namun masyarakat Tarakan tetap waspada. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi. Menurutnya Sesar Tarakan memiliki rekam jejak histori kebencanaan yang patut diwaspadai. Berdasarkan catatan sejarah, BMKG mencatat Sesar Tarakan pernah melepaskan energi gempa hingga magnitudo 7,0 ya pada tahun 1923. Sudah lama sekali juga.
1: Betul sekali.
0: Ya, di mana BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak berfokus pada spekulasi kapan peristiwa gempa atau tsunami akan terjadi. Mengingat gempa bumi hingga kini belum dapat diprediksi secara presisi waktu kejadiannya. Fokus utama yang perlu ditingkatkan adalah langkah-langkah mitigasi dan simulasi kesiapsiagaan darurat. BMKG, ya Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan sendiri bersama dengan BPBD dan pihak terkait telah rutin menggelar edukasi kebencanaan, termasuk program simulasi mitigasi gempa di lingkungan sekolah atau BMKG Goes to School. Pihaknya juga mengapresiasi tingkat kesadaran ya masyarakat Tarakan yang kian meningkat dalam merespon informasi peringatan dini kebencanaan. Iya, berarti tentu bicara mitigasi jangan panik ya.
1: Iya.
0: Walaupun informasi apapun yang muncul, kondisi keadaan apapun yang kita hadapi, jangan panik.
1: Betul sekali. Apalagi kalau udah panik biasanya tuh malah makin ngeblank ya Rizal ya. Mau keluar rumah malah masuk ya.
0: Betul. Baik Jubedah, kita coba update bagaimana kondisi udara kita. Hari ini kita juga sudah bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan. Ada Bang Zeril Zain. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang.
3: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Iya, salam sehat selalu, Bang Zain. Bang Zain, mungkin bisa langsung diupdate bagaimana terkait kualitas udara kita hari ini, Bang. Apakah meningkat dibandingkan kemarin?
3: Iya, terima kasih. Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui spektrometer yang juga nilai indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111 ya Mas.
0: Oke.
3: Ya.
0: Kemarin 106 ya, kalau tidak salah kemarin 106 Bang ya.
3: Nah, kemarin itu 106 sampai dengan tadi malam mencapai nilai tertinggi itu sekitar 115. Tapi ini sudah mulai menunjukkan grafik menurun.
0: Oke.
3: Dari jam 4 tadi. Pada jam 9 tadi itu 111.
1: Oke, jam 9 tadi.
0: Jam 9 tadi Bang, berarti masih kategori tidak sehat atau seperti apa Bang?
3: Masih dalam kategori tidak sehat.
1: Iya, Bang Zen, kira-kira nanti kalau di jam 9 ini masih kategori 3 sehat, apakah nanti ada peningkatan lagi di siang harinya sekitar jam 12 atau hingga sore atau bagaimana pergerakannya?
3: Kalau berdasarkan grafik yang kita pantau, grafiknya udah mulai menurun.
0: Oke.
3: Ya, grafiknya udah menurun, jadi mudah-mudahan nanti siang ke sore itu bisa biru atau kondisi sedang. Tapi apabila kabut asap masih pekat atau bertambah arah angin dan detik api yang mungkin belum berkurang lagi seperti itu.
0: Yeah,
3: karena baik. Ini kan asap
1: Okay.
0: Baik, Bang Zen, dengan kondisi tidak sehat ini, apa adakah rekomendasi yang dikeluarkan DLH baik itu ke pelayanan publik, kemudian anak-anak sekolah dan lain-lain untuk saat ini, Bang ya, karena kondisinya kurang sehat begitu.
3: Oke, upaya strategi sudah sampaikan melalui surat edaran ya, surat edaran wali kota. Nomor 2 tahun 2002 perlindungan masyarakat terhadap dampak asap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan indeks standar pencemaran udara memang dari kota yang menjadi perhatian atau himbauan yang dituliskan di dalam surat edaran ini yang harus dibahas di sektor-sektor yang berkaitan dengan masyarakat. Kegiatan pendidikan terpantau mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh ya yang dilakukan mulai pada hari ini, mengingat kondisi udara tidak sehat, kemudian wajib menggunakan masker selama kemudian kegiatan pembelajaran di area yang tertutup pembelajaran dari sekolah. Kemudian untuk masyarakat ya diharapkan untuk menggunakan apabila beraktivitas di luar ruangan, terutama kepada kelompok rentan yang memiliki riwayat penyakit ibu hamil dan balita. Ya, orang dewasa juga sebenarnya kita menggunakan masker dan mungkin kemudian untuk dari sektor namanya pekerja itu diharapkan orang yang berada di area kemudian namanya keamanan ya kegiatan di luar ruangan.
0: Baik, Bang Zen, terakhir mungkin ada himbauan Bang dan juga penekanan ya terkait mengenai kondisi kita dan kemana masyarakat jika ingin mengupdate informasi terkait kondisi udara kita, apakah ada sosial media ataupun apa flyer yang disiapkan dari pihak DLH, silakan Bang.
3: Ya, himbauan kepada masyarakat ya tetap tenang, tetap waspada, itu mencegah titik api terutama di daerah lahan untuk melakukan pembakaran lahan, pembukaan lahan, pembukaan tambang karena memang itu di namanya aturan ya melakukan pembakaran untuk kondisi ya. Kemudian untuk masyarakat yang informasi terkait kualitas udara bisa melalui www.lh.go.id.
0: Oke.
3: Dan download aplikasi pada Play Store atau App Store. Kemudian jadi pembaruan aplikasi 112.
0: Oke. Baik, kalau membutuhkan pertolongan darurat langsung 112. Bang Zairil Zain, terima kasih banyak Bang atas waktu dan juga informasinya sudah dibagi ke Pro 1 RRI Tarakan. Salam sehat selalu Bang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Rizal ya tadi sudah di-update juga ya walaupun agak sedikit putus-putus ya tapi insyaallah nyampe lah ya ke kita terkait pesan-pesan yang tadi sudah disampaikan. Oke, kalau seperti itu Rizal kita akan break sejenak dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Halo RRI.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
7: Samo-samo.
8: Bun,
7: Indo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
14: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
13: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
15: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
16: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
15: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
16: Tapi, masalah saya lebih penting.
17: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
18: Halo RRI.
19: Iya, Halo RRI.
17: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
19: Halo RRI.
20: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar masih bersama dengan kami dalam segmen Halo RRI, dan juga tentunya kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami baik melalui line telepon 0821-5320-9845 atau juga bisa langsung melalui kolom chat di YouTube yang saat ini sedang Anda saksikan, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor yang sama. Iya. Silakan pendengar, kami menantikan Anda selalu sehingga pukul 10 di siang ini.
1: Betul sekali ya, bagi Anda mungkin yang saat ini berada di fasilitas kesehatan ya, boleh tuh kalau mau melaporkan atau mau sharing unek-uneknya ya terkait pelayanan kesehatan, mungkin pelayanan hukum ya, pelayanan publik lah ya. Iya. Yang kira-kira butuh pembenahan, butuh perbaikan, boleh ke sini. Daripada Anda curhat ke media sosial ya, bagus curhat ke sini, kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait.
0: Iya.
1: Juga beda ini kemarin juga ya, ada informasi yang seru tentunya ya, ini dari rri.co.id, di mana ada operasi narkoba di Tarakan ya, sabu dan alat isap disita, 7 orang diamankan.
0: Waduh.
1: Iya, ini aparat gabungan menyisir kawasan yang diduga menjadi sasaran operasi sarang narkoba di Kota Tarakan Jumat kemarin, 9 Oktober 2026. Sebanyak 7 orang diamankan di tempat berbeda ya dalam rangkaian penindakan aparat gabungan tersebut. Satu orang berinisial MAZ alias V ya, diamankan di Jalan Kamboja dengan barang bukti 2,4 gram dan 1,71 gram diduga sabu.
0: Oke, ini.
1: Kemudian 3 orang pelaku lainnya ya berinisial AR, ML, ZA dan Z ya, diamankan di kawasan Kelurahan Selumit Pantai. Polisi menyita 3 bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu serta satu alat yang digunakan untuk mengambil sabu. Lalu lokasi ketiga di Kampung Pukat ya, Kelurahan Selumit Pantai. Ini lagi-lagi ada orang yang berinisial A, I dan AF. Itu diamankan juga di lokasi tersebut. Di lokasi tersebut aparat menyita 2 alat isap bong, 1 korek api gas, 1 unit telepon genggam dan 1 ikat sedotan berwarna putih. Terhadap orang-orang yang diamankan di kawasan Selumit Pantai, petugas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing dalam dugaan tindakan pidana narkotika. Hal itu disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda Kaltara Irjen Pon Agus Wijayanto ya, melalui PLH Kabit Humas Polda Kaltara AKBP Erwin Esmanik. Erwin menegaskan operasi gabungan ini merupakan langkah penegakan hukum untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Operasi ini juga melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltara, kemudian ada BNN, Satreskoba Polres Tarakan, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Sinergi lintas instansi ini katanya ya menjadi bagian penting dalam upaya menekan peredaran narkoba dan menjaga keamanan masyarakat. Secara keseluruhan 7 orang diamankan dalam operasi tersebut ya diduga menjadi titik-titik sarang narkoba. Namun aparat masih perlu mendalami peran penting masing-masing orang yang diamankan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Jubeda, ini ternyata ini iya, operasi serentak se-Indonesia.
0: Oh, baik.
1: Ya, seluruh polda di Indonesia bersih-bersih ya ke iya, lingkungan atau titik-titik yang diduga menjadi sarang narkoba.
0: Dan ternyata banyak sekali.
1: Iya, iya. Tapi ya yang diamankan yang kecil-kecil.
0: Iya.
1: Yang sebesarnya mana?
0: Mana ini? Belum dapat ya.
1: Belum dapat.
0: Okay. Tapi ya bisa dikatakan lingkaran setan ya. Mm-hmm. Jadi betul, selalu ada saja mm-hmm, bahkan ya enggak tahu nih sampai kapan ya.
1: Iya.
0: Intinya kita himbau juga kepada masyarakat, kiranya mungkin ada yang menemukan, melihat yang transaksi seperti itu, bisa langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena ya jangan sampai terlibat juga dengan hal yang seperti ini. Kita pikirkan generasi kedepannya, anak-anak kita nanti bagaimana kedepannya, karena memang dampak dari narkoba ini begitu merusak masa depan anak-anak kita nanti.
1: Iya, betul sekali. Narkoba ini bisa jadi gerbang ya, dimana bisa apa ya, bisa tertaut dengan kejahatan lainnya.
0: Iya, bisa merusak otak juga tuh.
1: Banyak hal yang dia rusak, apalagi bicara generasi.
0: Iya.
1: Nah, untuk yang menemukannya tadi disampaikan Jubeda, ini kalau tidak salah nomor kantor polisi 110 ya.
0: Itu dia.
1: 110 Polres Tarakan bisa langsung dihubungi.
0: Iya. Oke, kita lihat lagi, ternyata masih ada informasi-informasi beragam dan pendengar pemirsa, informasi ini bisa Anda update langsung juga ya melalui laman kita di rri.co.id. Di sini DPRD Kaltara dorong ekonomi warga KTT lewat bantuan ayam petelur. Oh, dari KTT ini, masyarakat KTT yang mendengarkan kita, upaya penguatan ekonomi warga berbasis komunitas dan juga penanganan stunting terus dilakukan di Kalimantan Utara. Dan kali ini anggota DPRD Kaltara yakni Famelia Ibrahim menyalurkan bantuan ratusan bibit ayam petelur beserta perlengkapannya untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Jadi program ini pun bersumber dari dana pokok-pokok pikiran APBD Provinsi Kaltara TA 2026 yang mana dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni kemandirian ekonomi keluarga dan juga ketahanan gizi daerah. Familia juga pendengar ini menyebutkan bahwa

0: bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id.
1: Iya.
0: Kalau kita baca, ini berarti salah satu solusi ya dari pemerintahan KTT untuk masyarakatnya dalam memberantas stunting dan juga pemenuhan gizi harian masyarakatnya.
1: Iya. Ya,
0: bisa menjadi contoh mungkin.
1: Betul. Ya, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin yang di KTT mendengarkan kita, ya, bisa silakan bergabung 0821-5320-9845. Saya kira bantuan-bantuan terkait mengenai pemenuhan gizi ini harus selalu disuplai, ya.
0: Betul.
1: Mengingat juga ada beberapa program pemerintah, ya, mulai dari program pemerintah pusat bicara mengenai ketahanan pangan, ya.
0: Iya.
1: Kemudian alur distribusi bagaimana bahan-bahan pokok untuk menyuplai makan bergizi gratis, ya. Kemudian ada sekolah rakyat dan lain-lain.
0: Iya.
1: Dan tentu memerlukan keterlibatan semua elemen, ya.
0: Betul.
1: Untuk bisa bersinergi. Oke. Dan kita bacakan kembali satu informasi juga, ya, dari Tarakan. Ini Satlantas Polres Tarakan kampanyakan keselamatan berlalu lintas. Oke, ini dia, ya, membina kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Tarakan rutin melakukan sosialisasi pendidikan masyarakat lalu lintas, ya, hingga di tingkat kelurahan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana mengatakan melalui sosialisasi masyarakat diajak untuk mematuhi aturan berlalu lintas. Sebab keselamatan berlalu lintas diawali dari keluarga. Oke. Ardi juga mengungkapkan pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi utamanya bagi pengendara kendaraan roda 2. Di antaranya tidak menggunakan helm, SNI, melawan arus, anak di bawah umur, membawa motor. Di mana, ya, tentu selain ada polisi masuk sekolah, ada juga nih polisi ke kelurahan. Ya, tapi harus begitu, ya.
0: Betul,
1: jemput
0: betul.
1: Bola semua harus diedukasi.
0: Iya.
1: Ada anak didiknya langsung, ada orang tuanya langsung.
0: Iya, jadi semuanya, ya, terjabah dengan baik itu.
1: Betul.
0: Ya, terjabah dengan baik.
1: Harus.
0: Ya. Oke, kalau seperti itu yang pastinya informasi-informasi tadi bisa menjadi salah satu apa ya, pengingat untuk kita semua bahayanya di jalan, ya. Jangan trek-trekan, ya. Nyawa kita enggak ada dijual.
1: Iya, ada orang yang menunggu di rumah, ya.
0: Betul, ingat orang yang di rumah. Ya, seperti
1: kita,
0: itu.
1: Kita akan break, ya, juga. Iya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentunya kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung. Sampaikan unek-unek Anda, opini, saran, ataupun kritik konstruktif ya, terkait mengenai pembangunan, ya, fasilitas umum, pelayanan publik di 0821-5320-9845. Jangan lupa perkenalkan diri Anda ya di WhatsApp ya. Kirim foto dan juga video pendukung ya, bukti bahwa ada hal yang harus diperbaiki, ada dibenahi ya, biar menjadi dasar kita untuk kita teruskan ke pihak-pihak terkait untuk minta respon ataupun langsung dijawab. Iya, Jubedah ya. Ini tentu bicara mengenai pemilu ya.
1: Iya.
0: Ini coba kita hadirkan.
1: Ini sudah mulai ya.
0: Mulai katanya tahapan pemilu itu akan dimulai 2027.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan kita sudah
1: hawa-hawanya udah nyampe ini.
0: Sudah ada hawa-hawa 2027 ya.
1: Betul. Jadi pastinya juga sudah mulai dibahas oleh masyarakat luas, apalagi terkait dengan politik uang. Wah.
0: Iya.
1: Ini panas ya bahasanya nih.
0: Kita bacakan ya juga. Nah, ya. Gandeng komunitas literasi jalanan ya, Bawaslu minta warga tolak politik uang.
1: Oke.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Tarakan melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama komunitas literasi jalanan Tarakan sebagai upaya memperkuat sinergi dengan komunitas masyarakat dalam meningkatkan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif menjelang pemilu 2029. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu ya untuk menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi dengan berbagai organisasi serta komunitas masyarakat. Melalui konsolidasi demokrasi, Bawaslu mendorong keterlibatan masyarakat dalam memahami proses kepemiluan, meningkatkan kesadaran politik, serta berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ketua Bawaslu Tarakan Riswanto menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan langkah penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Menurutnya, kesiapan pengawasan pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini, mengingat tahapan pemilu direncanakan mulai berjalan pada 2027. Dalam pertemuan tersebut, Riswanto juga mengajak komunitas literasi Tarakan mengambil bagian sebagai pemantau pemilu. Keterlibatan komunitas diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan partisipatif serta mendorong masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses demokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Selain itu, Bawaslu Kota Tarakan juga membuka peluang kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, ya, perjanjian kerjasama PKS dengan komunitas literasi jalanan. Kerjasama ini diharapkan menjadi landasan kolaborasi dalam meningkatkan literasi demokrasi, pendidikan kepemiluan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilu. Informasinya Anda bisa baca di rri.co.id ya.
1: Oke, itu tadi dia. Jadi pada intinya adalah di mana bekerja sama ya dengan anak-anak muda juga ya terkait dengan sosialisasi pemilu ini, apalagi terkait dengan untuk tidak mengambil uang ya atau politik uang ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, dan pendengar dan pemirsa, kami juga masih menantikan Anda untuk memberikan informasi-informasi kepada kami ya terkait dengan pelayanan dan lain sebagainya yang kemungkinan menurut Anda itu harus diperbaiki oleh pemerintah, harus ditinjau, harus dilihat ya.
0: Betul, harus diperbaiki. Betul. Ya. Daripada Anda buat story di sosmed tidak ada jawaban, kesini aja. Kita akan coba hubungi pihak-pihak terkait. Baik, Jubeda, kita akan update bagaimana kesehatan diri ataupun badan terkait mengenai kondisi kabut asap saat ini ya. Kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Arya Yusnita ya, sebagai dokter tentunya.
1: Itu
0: ya.
1: Itu dia pandangan dari dokter ini.
0: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Dr. Ari.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semua juga untuk pendengar RRI yang ada di Kaltara.
0: Luar biasa semangatnya ya. Iya, Bu Dokter, bicara mengenai kondisi udara saat ini tentu sudah dikeluarkan dari DLH kurang sehat ya. Ini dari pandangan Bu Dokter sendiri seperti apa masyarakat, apa yang harus masyarakat lakukan di kondisi saat ini? Silakan Bu Dokter.
2: Iya, jadi kan memang kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan. Karena kan di dalam unsur ini mengandung zat kayak karbon monoksida, sulfur dioksida, ataupun nitrogen dioksida yang terhidup di dalam tubuh, otomatis menimbulkan dampak kesehatan ya, terutama pernapasan, kemudian kalau misalnya ada orang sakit asma, otomatis tambah memperburuk kondisi atau penyakit paru yang lainnya. Nah, kalau untuk mata juga otomatis perih dan yang lainnya lah ya, berair, merah. Nah, kalau saya sih saran saya memang untuk masyarakat harus menggunakan masker seperti dulu untuk melindungi kita supaya tidak terhirup sih. Itu sih solusinya. Terus kalau misalnya memang ada gangguan pernapasan, misalnya batuk dan yang lainnya, harus tetap ke dokter lah untuk diobati kan gitu.
1: Iya, Bu Dokter, saat ini tuh masih banyak loh masyarakat di luar sana yang pengen banget berolahraga. Kira-kira kalau berolahraga dalam keadaannya seperti ini, boleh gak sih Bu Dokter atau seperti apa?
2: Kalau saya sih, saran saya sih kalau mau berolahraga jangan sore atau siang. Lebih bagus pagi. Nah. Pagi lebih seger ya, walaupun memang dalam kondisi kabut, tapi kalau saya sih sarannya lebih pagi. Karena kalau misalnya siang semakin tambah banyak asamnya, semakin mempengaruhi pernapasan sih. Intinya seperti itu sih, Mbak.
1: Oke, berarti memang ada waktu-waktu yang disarankan dalam kondisi seperti ini.
2: Iya, yes. Kalau aku bilang pagi lah. Pagi lah paling bagus.
0: Pakai masker sambil olahraga gimana itu, Dok? Aman ya?
2: Pakai masker sambil olahraga tuh yang penting jangan terlalu ketat juga ya. Nanti malah terlalu sesak enggak bisa bernapas malah.
1: Oke. Baik. Berarti tapi aman aja ya dokter, yang penting nggak ketat-ketat ya maskernya ya?
2: Ya jangan terlalu ketat-ketat amat lah, intinya kan yang dipas-pasin juga. Tapi jangan terlalu longgar juga, kalau longgar kan otomatis kan nggak kena di hidung juga gitu loh. Ya intinya sebisa mungkin lah, seenak mungkin lah yang menggunakan gitu. Tapi kalau untuk jalan atau apa yang menggunakan masker tuh yang harus ketat lah.
1: Oke, baik. Jadi Bu Dokter, berarti masyarakat dalam keadaan seperti ini sebenarnya selain olahraga apa aja sih yang harus dilakukan?
2: Dalam kondisi seperti ini selain olahraga, bukan hanya untuk di ini, olahraga itu sepanjang masa.
1: Iya
2: kan, seperti itu. Nah, untuk kondisi sekarang nih ya, kalau misalnya enggak ada kegiatan atau apa ya, lebih baik di rumah lah untuk menghindari asap kan, intinya seperti itu sih, Mbak.
0: Iya. Ada kira-kira makanan yang bisa dikonsumsi biar terhindar dari ancaman kabut asap?
2: kalau mau tahu itu terakhir aku ya, nanti saya tahu makan di mana
0: ya. Iya, baik, Dok.
2: Ya kalau untuk makanan saya sih pesannya gini, minum vitamin itu wajib hukumnya.
0: Baik.
2: Misalnya imbos, misalnya vitamin C, misalnya vitamin B. Tapi kalau orang sakit mah jangan minum vitamin C terlalu banyak, vitamin B aja, B6, B komplek gitu aja sih.
1: Baik, berarti itu tadi ya.
0: Ya. Terakhir mungkin Bu Dokter ada himbauan ya kepada masyarakat kita ya, biar tetap semangat, jangan panik di kondisi saat ini. Silakan Bu Dokter.
2: Ya. Dalam kondisi seperti ini yang jangan terlalu panik ya, intinya seperti kita kan sudah biasa pada waktu kita COVID itu kan panik banget kan. Nah, otomatis kan sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan menggunakan masker nih. Nah, kalau bisa jalan itu saran saya pertama, satu menggunakan masker pada saat kita jalan. Terus yang kedua, olahraganya pada pagi hari, ini kesimpulan dari saya ya. Yang ketiga tuh minum vitamin, yang keempat makanan bergizi dan cukup istirahat. Intinya seperti itu Mas Ical sama Mbak Reni.
1: Iya, Mbak Jubaida.
0: Mbak Reni di belakang layar dia, Bu Dokter.
1: Oke, terima kasih Bu Dokter.
2: Kenapa Mas Ical?
0: Di samping saya.
2: Di belakang layar, di belakang layar nih kali ini.
0: Terima kasih banyak Bu Dokter sudah bergabung bersama kami di Pro1 RRI Tarakan. Salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu buat semuanya dan buat masyarakat Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizal, itu tadi penutup dari narasumber kita yang semangat banget ya. Betul. Emang kalau udah dokter hari ini.
0: Betul sekali. Sama kayak orangnya lincah kemana-mana ya. Jubeda ya tentu ya, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, seluruh narasumber ya, dan juga pendengar pemirsa yang sudah menyaksikan kita, walaupun apa ya, banyak pendengar kita tuh malu-malu juga.
1: Iya. Untuk bergabung. Malu-malu kucing ya.
0: Betul. Iya, kemudian ada pun kerabat kerja yang bertugas pada hari ini ya, Halo RRI edisi Senin 12 Oktober 2026. Di belakang sana ada pengarah acara hari ini, ada Hilma, kemudian ada Bung Pinar, Bang Akbar, ada Kezia, kemudian ada Bung Anas, ada Cahyo, kemudian ada Bisma. Oke, siapa lagi ini ya? Iya, saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Jubaidah, pamit undur diri rong dengan Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lala Huta, Tak Cuma Angan, sudah kami hadirkan untuk Anda di Tarakan siang ini. Sekaligus kami juga akan berbagi informasi untuk Anda pendengar, kali ini terkait dengan banjir bandang yang ada di Padang ya. Jadi Polri mengevakuasi 300 warga terdampak banjir yang ada di Padang. Pendengar, Polri berhasil mengevakuasi sekitar 330 warga terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 11 Oktober 2026. Sebanyak 300 personel Brimob dikerahkan untuk membantu penyelamatan masyarakat akibat banjir yang dipicu curah hujan yang tinggi. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, pengerahan personel merupakan respon cepat penanganan bencana. Langkah tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan warga dari kawasan tergenang sekaligus memastikan mereka dapat mencapai lokasi yang lebih aman. Sebanyak 300 personil Satbrimob Polda Sumatera Barat dikerahkan di bawah pimpinan Kombes Pol Lukman Syafri Dandel Malik. Seluruh personil dibagi menjadi 3 tim untuk mempercepat penanganan banjir di sejumlah kawasan terdampak yang ada di Kota Padang. Ketiga tim tersebut ditempatkan di perumahan Lumin Park, kemudian Lubuk Minturun ya, Kecamatan Koto Tangah, serta Dadok Tunggul Hitam. Sementara itu, satu tim lainnya disiagakan di kawasan Guo Kuranji untuk membantu evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Berdasarkan laporan penanganan, petugas berhasil mengevakuasi sekitar 300 warga dari kawasan perumahan Lumin Park yang terdampak banjir. Selain itu, ada 30 warga lainnya berhasil dievakuasi dari kawasan Guo Kuranji menuju lokasi yang lebih aman. Untuk mempercepat penyelamatan, personel Brimob juga mengerahkan perahu karet, mesin tempel, pelampung, serta berbagai kelengkapan pencarian dan pertolongan. Peralatan tersebut mencakup helm SAR, tali karmantel, kemudian karabiner, katrol, hingga body harness ya, untuk menunjang keselamatan proses evakuasi. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di laman rri.co.id.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Satu lagu dari Adhikara Fardi, Kisah Tanpa Pisah. Nah, mendengar informasi selanjutnya mengenai DPR, ini meminta 3 kementerian untuk memperkuat koordinasi regulasi ojek online. Peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 menetapkan batas komisi minimal 92% bagi pengemudi ojek online atau ojol. Regulasi baru tersebut turut mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan demi melindungi para pekerja transportasi berbasis platform digital. Pelaksanaan aturan perlindungan ekosistem transportasi melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ketiadaan koordinasi yang kuat berpotensi memicu ego sektoral sehingga menghambat pemenuhan hak para pengemudi ojek online. Wakil Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Saiful Huda, mengapresiasi terbitnya kebijakan perlindungan ojek daring, pembagian satu urusan kepada 3 kementerian berbeda dinilai berisiko memperlambat ritme koordinasi pelaksanaan di lapangan. Huda memaparkan pembagian porsi kewenangan regulasi teknis yang kini diemban oleh 3 kementerian terkait, Kementerian Perhubungan mengatur tarif penumpang, Komdigi menangani pengantaran, sedangkan Kementerian UMKM mengampu ekosistem kemitraan usaha. Huda juga mendorong penguatan sekretariat bersama atau sekber pengawal Perpres Ojol dengan kepemilikan wewenang eksekutif yang memadai. Lembaga koordinasi tersebut harus bekerja nyata melebihi fungsi sekadar forum diskusi berkala antar kementerian terkait. Politisi tersebut juga mendesak kementerian terkait segera menuntaskan seluruh peraturan menteri sebagai aturan turunan regulasi. Seluruh aturan turunan ditargetkan tuntas sebelum 31 Desember 2026 dan dalam satu naskah harmonisasi terpadu. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Ibu minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah Bu, kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya kak Bu.
1: Iya dong, Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, mendengar di mana pun berada, satu lagu dari Maria Idol yang sudah kita dengarkan dengan Aku Kembali. Informasi selanjutnya mendengar kami hadirkan terkait dengan kebakaran Tanjung Puting belum terkendali, relawan mundur dan BNPB mengungkap beberapa kendala. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah semakin mengkhawatirkan. Hal ini setelah sejumlah relawan memutuskan menghentikan sementara kegiatan pemadaman. Di tengah ancaman api terhadap habitat orang utan, BNPB ini juga mengungkapkan operasi pemadaman. Sejauh ini catatan BNPB dari udara masih terkendala terbatasnya jarak pandang. Kepala BNPB, Legend Suharyanto, mengatakan kebakaran masih terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Asap masih terlihat di lokasi kebakaran saat memberikan konfirmasi mengenai video viral di media sosial. Menurut Suharyanto, bahwa salah satu hambatan utama dalam penanganan karhutla adalah kondisi jarak pandang yang terbatas. Situasi tersebut menyulitkan pengoperasian helikopter untuk menjatuhkan air ke area terbakar. Sementara keputusan menarik personil diambil tim gabungan Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan atau YOHK bersama Himpunan Para Pramu Wisata Indonesia atau HPI Kota Waringin Barat. Para relawan mengaku telah mengerahkan kemampuan maksimal, tetapi upaya pengendalian kebakaran belum memperlihatkan perkembangan yang berarti. Perwakilan YOHK HPI Kobar ini Moncos menjelaskan, penghentian sementara kegiatan pemadaman merupakan keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan. Menurutnya, tenaga relawan sudah dikerahkan secara optimal, sementara hasil penanganan kebakaran belum menunjukkan perubahan signifikan.

menjadi perhatian publik setelah rekaman kobaran api beredar luas di medsos pada minggu kemarin. Dalam video, titik api terlihat muncul dari dua arah berbeda, ini yang bergerak saling mendekat menuju kawasan habitat orangutan. Pengunggah video menggambarkan kondisi tersebut dengan istilah api bertemu api, merujuk pada pergerakan kebakaran dari sisi barat dan selatan. Rekaman itu memicu kekhawatiran terhadap keselamatan ekosistem Taman Nasional Tanjung Puting yang menjadi salah satu kawasan penting bagi pelestarian orangutan. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Baik pendengar di mana-mana berada, satu lagu dari Alexa ya, satu yang terpenting membawa kita ke menit atau ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Pro 1 Hari Tarakan di Tarakan siang ini pukul 11 hingga pukul 12 akan menyajikan rangkaian lagu tradisional dan juga informasi terkait dengan seni budaya yang ada di tanah air. Kali ini kami akan hadirkan informasi terkait seni budaya yang ada di Pulau Sulawesi ya, khususnya di Sulawesi Selatan untuk Anda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang semakin meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Hal ini yang akan membuat para penggunanya menjadi overdosis hingga dapat menyebabkan kerusakan mental, saraf, fisik, bahkan berujung kematian. Selalu katakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar di Manapun Berada, masih dalam rangkaian lagu daerah atau musik tradisional dari Sulawesi ya, Selatan, sudah kami hadirkan untuk Anda. Baru saja kita dengarkan Etaneng Tenri Bolo untuk Anda semua yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Kami juga akan berbagi informasi pendengar terkait dengan tradisi khas ya yang ada di Sulawesi Selatan ya. Jadi Sulawesi Selatan ini memang banyak tradisi kesenian ya. Ini keragaman budaya yang kaya, menyimpan tradisi serta yang diwariskan secara turun-temurun ya. Setiap tradisi khas yang ada di Sulawesi Selatan memiliki makna mendalam yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tetapi juga hubungan spiritual antara manusia, alam, dan juga leluhur. Dari mulai upacara pemakaman yang penuh sakralitasnya seperti Rambu Solo, hingga perayaan hidup dan kebahagiaan dalam Rambu Tuka, setiap langkah dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang diwarnai oleh tradisi yang kuat. Tradisi seperti Pasapu ya, ini Pasapu ini yang menghiasi kepala para pria toraja dalam acara adat, hingga upacara syukuran atau Mapalili yang merayakan musim tanam padi, semuanya memiliki pesan yang mendalam tentang penghormatan terhadap alam, leluhur, dan nilai-nilai sosial yang meneguhkan kebersamaan. Ya, kemudian upacara adat ya seperti Mak Nene ya yang menghormati mereka yang telah meninggal, atau Mapaci yang menandai pernikahan, juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap perjalanan hidup dan kehidupan setelah meninggal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya beberapa tradisi yang ada di sana. Ini kemudian yang seperti Rambu Tuka ya. Jadi ada Rambu Tuka, ini adalah upacara adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan yang dilakukan untuk merayakan kebahagiaan seperti syukuran atas rumah baru, panen yang berlimpah, atau pernikahan. Sebagai kebalikan dari Rambu Solo yang berkaitan dengan kematian, Rambu Tuka ini mencerminkan kehidupan, kesyukuran, dan keberkahan. Upacara ini dilaksanakan dengan penuh sukacita, diiringi tarian tradisional, nyanyian, serta berbagai ritual adat untuk memohon restu kepada leluhur dan sang pencipta. Nah, pendengar, pelaksanaan Rambu Tuka biasanya melibatkan seluruh komunitas di mana masyarakat berkumpul untuk saling berbagi makanan dan kebahagiaan. Salah satu elemen penting dalam upacara ini adalah persembahan makanan tradisional dan pengorbanan hewan sebagai simbol rasa syukur. Selain itu, dalam acara ini atau Rambu Tuka menjadi momen untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan sosial dalam masyarakat Toraja. Rambu Tuka ini tidak hanya mencerminkan kegembiraan, tetapi juga menjadi cara bagi masyarakat Toraja untuk menjaga tradisi dan warisan budaya mereka. Baik, sebelum kita beralih ke tradisi atau upacara adat lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, kembali kami hadirkan untuk Anda lagu daerah dari Ansar S ya, Sedih Juta Teluratu.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

Baik pendengar di mana pun berada, masih bersama Pro Satu Area Tarakan dalam rangkaian musik tradisional dan informasi budaya dari wilayah Sulawesi. Yaitu kami akan hadirkan kembali informasi terkait dengan tradisi yang ada di wilayah Sulawesi. Di antaranya ada Mapalili. Nah, Mapalili ini adalah upacara adat masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang menandai dimulainya musim tanam padi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada dewata atau sang pencipta agar diberikan keberkahan, hasil panen yang melimpah, serta dijauhkan dari hama dan bencana yang dapat merusak tanaman. Pendengar, Mapalili ini biasanya dipimpin oleh seorang pemangku adat atau sandro, ya, dan melibatkan serangkaian ritual yang syarat makna. Salah satu ritual utama adalah prosesi Akorong Tigi, ya, yakni membacaan doa dan mantra di sawah untuk menghidupkan tanah dan mempersiapkannya bagi tanaman padi. Ritual ini juga disertai persembahan berupa makanan tradisional, hasil bumi, dan sesajen sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan pada alam. Selain aspek spiritual, Mapalili ini juga menjadi momen spesial yang mempererat hubungan masyarakat. Acara ini sering diiringi tarian, nyanyian tradisional, dan gotong royong dalam mempersiapkan lahan pertanian. Sebagai warisan budaya Bugis Makassar, Mapalili tidak hanya mencerminkan hubungan manusia dengan alam, tetapi juga menggambarkan semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap tradisi agraris yang terus dijaga hingga kini. Baik pendengar, kita akan dengarkan kembali lagu tradisional selanjutnya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan dalam seni informasi ya, terkait dengan seni budaya yang di tanah air, dan juga kami iringi dengan musik tradisional, lagu-lagu daerah yang kami hadirkan dari Sulawesi di siang hari ini. Nah, pendengar, kita akan membahas ya informasi terkait dengan tradisi atau upacara adat dengan nama Pasorong ya. Pasorong ini adalah upacara adat masyarakat Bugis Makassar yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau tanda terima kasih kepada orang yang telah melakukan perbuatan baik atau jasa besar dalam komunitas. Upacara ini seringkali diadakan untuk merayakan keberhasilan seperti kemenangan dalam pertempuran, keberhasilan dalam usaha, atau pencapaian penting lainnya. Dalam upacara Pasorong, ini biasanya akan dilakukan pemberian hadiah atau simbol penghargaan kepada individu yang dihormati. Acara ini sering diiringi dengan upacara adat seperti tarian, kemudian nyanyian dan prosesi tradisional lainnya yang melibatkan kerabat dan masyarakat setempat. Salah satu bentuk penghargaan yang sering diberikan adalah pasorong dalam bentuk pakaian

atas berkat yang diberikan serta sebagai wujud dari solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas. Dalam kegiatan ini, salah satu ritual utama yang dilakukan adalah penyembelian hewan sebagai persembahan. Hewan yang dipilih untuk disembelih seperti kerbau atau sapi biasanya akan diikuti dengan prosesi tradisional, yaitu pemotongan daging dan pembagian hasilnya kepada masyarakat. Ritual macerak tapareng ini diiringi dengan doa, nyanyian, serta tarian adat yang menggambarkan rasa syukur dan penghormatan kepada alam dan juga leluhur. Itulah benar beberapa tradisi ya atau upacara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi. Baik, kita akan hadirkan kembali lagu selanjutnya. Kali ini dari Fitri Adiba Bilqis dengan Wisesa Aleku.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu dan informasi dalam musik dan keseni tradisional ya, bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan dinamika olahraga, kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.
2: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
4: Take many things from this match. Many things that we can do better.
5: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
3: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualem bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game,
1: hat-trick. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defar gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai meskipun satu, sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pendengar di Tarakan, siang ini masih bersama Bro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan pendengar terkait dengan Ikatan Apoteker tekankan pengawasan dalam penjualan obat yang ada di minimarket. Ikatan Apoteker Indonesia ini mendorong pengawasan apoteker dalam penjualan obat di minimarket untuk melindungi konsumen. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Hendy Ristiono, mengusulkan apoteker mengawasi penjualan obat terutama yang mengandung prekursor. Ia menjelaskan hipermarket, supermarket, dan minimarket ini juga tetap dapat menjual obat bebas serta obat bebas terbatas. Namun pemerintah membatasi penyerahan obat tertentu untuk mengurangi risiko kesehatan dan penyalahgunaan. Ia juga menjelaskan obat yang mengandung prekursor ini dapat menimbulkan risiko kesehatan apabila masyarakat menggunakannya tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Selain itu, obat yang mengandung fenilpropanolamin, efedrin, dan juga piodefedrin ini juga perlu diperhatikan. Selain itu, obat flu dan pilek dapat mengandung dikongestan yang termasuk dalam kategori obat prekursor. Ia menilai pembatasan penjualan perlu mencegah risiko kesehatan sekaligus mengurangi peluang penyalahgunaan obat tersebut. Karena itu, ia menyebut tenaga pendukung penjualan obat di minimarket perlu mengikuti pelatihan yang disertifikasi Kementerian Kesehatan. Ia juga mengusulkan apoteker melakukan supervisi terhadap penjualan obat di retail modern. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Baik pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sebelum kita hadirkan kembali informasi dan juga lagu selanjutnya, kami akan hadirkan laporan terkini ya, atau report on the spot dari reporter kami yang ada di lapangan terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati Zainal Paliwang ini menghadiri agenda pendampingan wirausaha industri kecil di Kota Tarakan yang bertempat di Convention Hall Badan Penghubung Kalimantan Utara. Silakan Adinda.
1: Oke, baik pendengar, hari ini saya sedang berada di Convention Hall Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara. Terdengar ya di sini ramai sekali dan saat ini telah hadir juga anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Rahmawati Zainal Paliwang untuk membuka kegiatan pendampingan penumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kecil dan menengah. Acara ini diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan. Untuk pesertanya yang terlibat sekitar 300 peserta dengan latar belakang dan rentang usia yang beragam. Dan juga sebelum dibuka oleh Ibu Rahmawati, sudah berjalan penyampaian materi dari dinas terkait, mulai dari materi kewirausahaan, perizinan, berusaha, dan kredit usaha rakyat atau KUR. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong legalitas produk, produksi kemasan, hingga pembiayaan usaha bagi para pelaku industri kecil dan menengah, serta bertujuan memperkuat ekosistem wirausaha lokal di Kota Tarakan. Adina Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian laporan langsung reporter Adinda Rahmadani dari Convention Hall Badan Penghubung Kalimantan Utara yang menginformasikan terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati Zainal Paliwang yang menghadiri agenda pendampingan wirausaha industri kecil di Kota Tarakan. Masih bersama Pro 1 Tarakan, kami hadirkan kembali musik dan juga informasi.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Ya, mendengar satu lagu dari Wahyu Slow ya, judulnya Slow ya, lagu yang dirilis tahun 2017 sudah kita dengarkan bersama. Informasi mendengar mengenai KPK memastikan pengangkatan AKBP Rosa Purbabekti sebagai Kapolres Bangkalan tidak mengganggu penuntasan perkara korupsi. KPK menegaskan mendengar, yaitu terkait dengan penanganan perkara tetap berjalan melalui manajemen sumber daya dan kerja kolaboratif tim penyidik secara profesional. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya memiliki manajemen sumber daya untuk memastikan proses penanganan perkara tetap berjalan. Hal tersebut sebagai antisipasi meskipun terjadi pergeseran personil. Menurut Budi, pemberantasan korupsi merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan tim penyidik, karena itu mutasi Rosa tidak akan mempengaruhi proses penanganan perkara yang selama ini melibatkan dirinya sebagai Kasatgas. Budi juga menyampaikan ucapan selamat kepada Rosa atas penugasan barunya sebagai Kapolres Bangkalan. Ia berharap pengalaman Rosa selama bertugas di KPK dapat menjadi bekal dalam memperkuat penegakan hukum di lingkungan kepolisian. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Baik pendengar dari Adiva, tak lagi sendiri, sudah kita dengarkan bersama. Dan selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan, nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Pakuntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagunta Kali.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 12 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjungsel frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, kehadiran perempuan dan perwakilan difabel dalam jajaran Dewas Pengawas LPP RRI mendapat apresiasi dari Komisi 7 DPR RI. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Mudah-mudahan ada perempuan, dua orang yang menjadi perwakilan kita sebagai perempuan bisa memberikan warna yang berbeda untuk Dewas RRI.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031 Kamis lalu. Dua diantaranya adalah perempuan Widiarsi Agustina dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Komposisi baru ini disambut positif oleh anggota DPR RI Komisi 7 Rahmawati yang menilai Dewas RRI kini semakin inklusif berkat kehadiran Sri Kandi hingga elemen difabel.
1: Saya harapkan walaupun kita perempuan bisa memberikan masukan atau bisa juga menjadi pengawas para direksi, tapi jangan sampai, saya sudah katakan, jangan sampai Dewas menginginkan diri seperti direksi. Direksi juga jangan Dewas, jadi sama-sama itu dan memberi masukan. Semuanya bagus-bagus semua. Hanya karena dibatasi untuk pemilihan beberapa orang, jadi yang semua yang memberikan apa masukan, sosialisasi tentang apa, bagus-bagus semua. Iya, mudah-mudahan ada perempuan, dua orang yang menjadi perwakilan kita sebagai perempuan bisa memberikan warna yang berbeda untuk Dewas RRI.
2: Rahmawati berharap para anggota terpilih dapat tampil vokal memberikan warna baru serta optimal mengawasi kinerja jajaran direksi RRI ke depan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati Zainal Paliwang mendorong penguatan RRI di perbatasan, pengembangan sumber daya manusia jadi perhatian.
3: Lebih dapat lagi memajukan RRI dengan adanya stasiun-stasiun relay maupun stasiun-stasiun SP khususnya di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.
4: Penguatan layanan penyiaran publik di Kalimantan Utara atau Kaltara menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan jajaran Radio Republik Indonesia atau RRI Tarakan kepada anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kaltara, Haja Ramawati. Selain mendorong pengembangan infrastruktur penyiaran, perhatian juga diarahkan pada pembentukan stasiun RRI di Tanjung Selor serta peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di lingkungan RRI. Dalam kunjungan itu, Rahmawati meninjau sejumlah fasilitas siaran termasuk studio Programa 1 dan Programa 2. Lalu berdialog dengan Kepala RRI Tarakan, Haris Munandar, mengenai berbagai tantangan yang dihadapi lembaga penyiaran publik tersebut. Salah satu persoalan yang mengemuka ialah keterbatasan anggaran yang dinilai menghambat pengembangan kompetensi dan peningkatan prestasi pegawai. Padahal menurut Rahmawati, RRI memiliki SDM potensial yang perlu mendapatkan dukungan agar mampu terus berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Rahmawati menilai peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Dukungan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada operasional siaran, tetapi juga harus membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan, meningkatkan kompetensi, serta berpartisipasi dalam berbagai ajang perlombaan dan kompetensi. Rahmawati menyatakan akan membawa berbagai aspirasi yang disampaikan Kepala RRI Tarakan agar menjadi perhatian di tingkat pusat. Ia juga menyebut persoalan keterbatasan anggaran bukan hanya dihadapi RRI Tarakan, melainkan menjadi persoalan yang perlu dilihat secara lebih luas di lingkungan RRI.
1: Karena banyak yang anak-anak di sini yang berprestasi, ya karena anggaran yang kurang, sehingga mereka untuk mengembangkan diri itu agak tersendat. Kan sayang sekali. Jadi nanti mungkin aspirasi dari RRI yang ada di Kalimantan Utara juga di seluruh Indonesia mungkin kendalanya cuma satu. Ya kurangnya anggaran, sehingga SDM karyawan yang berprestasi untuk lebih mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan agak tersendat. Kan sayang sekali. Seperti lomba-lomba dan segala itu kurang inovasi untuk pembekalan mereka untuk istilahnya mereka untuk berkompetisi ke tingkat nasional.
5: Dun, tadi kan sempat disinggung terkait pembentukan RRI Tanjung Selor ini agak ada terkendala gitu. Mungkin ada dukungan ke depan.
1: Tadi
5: mungkin
1: sudah saya tanyakan, tempat sudah ada diberikan. Cuma realisasi kalau kita membangun sesuatu kan harus clear and clean. Ya, artinya itu memang sudah diberikan tapi belum keluar sertifikat. Misalnya kalau sertifikat sudah keluar, kan bisa dibangun dengan bantuan pemerintah setempat dan juga dari pemerintah pusat.
4: Sementara itu, Kepala RRI Tarakan Haris Munandar menyambut baik kunjungan dan kesempatan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di tingkat pusat. Ia berharap berbagai kebutuhan RRI baik yang berkaitan dengan pengembangan SDM maupun penguatan infrastruktur penyiaran dapat memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah. Haris juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan layanan penyiaran melalui pengembangan stasiun relay dan stasiun penyiaran atau SP terutama di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.
3: Kami di RRI Tarakan ini pada khususnya dan pada umumnya aspirasi yang saya bawakan untuk semua satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Beliau sangat mendukung eksistensi keberadaan RRI terutama sekali keberadaan RRI yang kedepannya nanti akan lebih eksis lagi di Ibu Kota Provinsi di Tanjung Selor. Aspirasi kami agar pemerintah yang nantinya mungkin akan didorong oleh Komisi 7 lebih dapat lagi memajukan RRI dengan adanya stasiun-stasiun relay maupun stasiun-stasiun SP khususnya di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.
4: Menurut Haris, penguatan infrastruktur tersebut dibutuhkan agar masyarakat di berbagai wilayah Kaltara dapat memperoleh akses informasi publik secara lebih merata. Keberadaan layanan penyiaran yang menjangkau daerah-daerah terpencil juga menjadi bagian penting dari upaya RRI menjalankan tugasnya sebagai media publik. Dengan pengembangan infrastruktur yang disertai peningkatan kualitas SDM, RRI diharapkan semakin mampu menjangkau masyarakat luas, menghadirkan informasi yang berkualitas, serta memberikan ruang bagi talenta-talenta daerah yang terus berprestasi. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat, bahkan berdasarkan Indeks Pencemaran Udara atau ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, Indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Jafar Nur.
6: Indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
7: Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan pekatnya kabut asap, bahkan berdasarkan Indeks Pencemaran Udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, Indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan, kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan oleh masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Kategori tersebut menurut Haizir menyebabkan kualitas udara sudah tidak sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
6: Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui SPKLI Indeks Kualitas Udara kita ini terpantau pada nilai 111.
7: Haizir menambahkan dengan kondisi udara tidak sehat, tentunya penggunaan masker saat berada di luar rumah agar masyarakat tidak terpapar penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Untuk kabut asap yang menerpa Tarakan sejak beberapa hari lalu dan pada hari ini masuk di angka 111 ISPU, Haizir menegaskan kabut asap berasal dari luar Tarakan yang terbawa oleh angin sehingga kabut asap kiriman tersebut cukup pekat terasa oleh masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tarakan telah mencapai 70%. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan selesai di akhir tahun.
8: Saat ini progres sekolah rakyat Kota Tarakan itu sudah 70%. Nah ini ada 7 masa bangunan yang memang kami kejar untuk bisa siap dan digunakan.
9: Progres pembangunan gedung sekolah rakyat terintegrasi di Tarakan telah mencapai 70%. Hal itu dipastikan pelaksana tugas Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Bit Handoro. Menurutnya, pihak pelaksana tengah memfokuskan pengerjaan pada 7 masa bangunan utama agar dapat segera difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar para siswa. Keberadaan fasilitas pokok tersebut disiapkan agar para siswa dapat segera memulai proses pembelajaran dengan aman dan nyaman.
8: Saat ini progres sekolah rakyat Kota Tarakan itu sudah 70%. Nah ini ada 7 masa bangunan yang memang kami kejar untuk bisa siap dan digunakan yang fungsional. Ini ada gedung SMA, gedung SMP, asrama putri SMP, kantin, asrama putra SMP, gedung ibadah, dan dapur. Nah ini kami coba kejar untuk supaya anak-anak siswa-siswinya bisa masuk dan bisa belajar dengan tenang.
9: Lebih lanjut dijelaskan, secara keseluruhan, kawasan sekolah rakyat terintegrasi di Tarakan dirancang dengan total kapasitas menampung hingga 1.260 siswa dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Khusus gedung SMP dan SMA, masing-masing gedung disiapkan untuk kapasitas 270 siswa dengan pembagian 9 rombongan belajar yang diisi sekitar 35 siswa per kelas. Selain ruang kelas, sejumlah fasilitas pendukung modern juga telah rampung dikerjakan, seperti laboratorium di setiap jenjang, amfiteater untuk kegiatan siswa, hingga area sanitasi dan sarana-prasarana penunjang yang memadai. Seluruh perlengkapan mebeler seperti meja dan kursi belajar juga dipastikan telah siap. Sambil menunggu perampungan sisa 30% pekerjaan yang mencakup gedung serbaguna, rusun, guru, asrama SD dan SMA, gedung SD, kantin tambahan serta guest house, siswa sementara ditempatkan di unit asrama yang sudah siap. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum optimis seluruh kompleks sekolah rakyat terintegrasi ini dapat beroperasi secara penuh sesuai target di akhir tahun. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami sampaikan berita olahraga. Lomba renang Gubernur Cup Kalimantan Utara kedua mencatat peningkatan jumlah peserta dari 150 menjadi 235 pendaftar. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
10: Tujuan utamanya tentu kita mengidentifikasi atlet yang berpotensi yang pertama.
11: Peserta Gubernur Cup 2 Renang Kaltara meningkat, bidik atlet potensial. Lomba renang Gubernur Cup Kalimantan Utara kedua mencatat peningkatan jumlah peserta dari 150 menjadi 235 pendaftar. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus penjaringan atlet potensial untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov hingga PON 2028. Kabid Dispora Kalimantan Utara, Dr. Bustan SE MSI, menyebutkan, peserta Gubernur Cup kedua berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Kaltara. Sebanyak 20 kategori dipertandingkan dengan peserta dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga kategori umum. Kejuaraan ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet sebelum berlaga pada Porprov di Kabupaten Malinau.
10: Tujuan utamanya tentu kita mengidentifikasi atlet yang berpotensi yang pertama. Tujuan yang kedua kita kan pembinaan. Jadi atlet mana yang punya prestasi? Ukurannya kan tentu medali. Ya juara satu. Ya kan di level provinsi.
11: Dispora Kaltara berharap kejuaraan ini dapat digelar secara rutin dan terus ditingkatkan kualitasnya. Pembinaan tersebut diarahkan untuk mendukung target cabang olahraga akuatik Kaltara meraih minimal 2 medali pada PON 2028 di Jakarta. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama, kehadiran perempuan dan perwakilan difabel dalam jajaran Dewan Pengawas LPP RRI mendapat apresiasi dari Komisi 7 DPR RRI. Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat dan berdasarkan indeks pencemaran udara atau ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Lomba renang Gubernur Cup Kalimantan Utara kedua mencatat peningkatan jumlah peserta dari 150 menjadi 235 pendaftar. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
12: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggaman.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik pendengar di mana pun berada, pukul 13:31 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti rangkaian lagu dangdut dalam program Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana pun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pro 1 RRI Tarakan ya, Kalimantan Utara. FM 97,9 MHz, juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sana. Juga untuk Anda yang sedang menikmati siaran kami di medsos TikTok ya, kita juga bisa menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut. Bisa request lagu di 0821-5320-9845 atau bisa komentar di kolom chat ya, di live TikTok kita bersama RRI Tarakan di acara Pro Dangdut. Saya Heri Susanto akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Ya, semoga kehadiran lagu-lagu dangdut bisa menambah semangat Anda untuk menjalani hari ini, hari terbaik Anda. Dan lagu pembuka dari Della Citra kami hadirkan dengan Mati Aku.

Ya, dari Dela Citra, mati aku judulnya. Mudah-mudahan gak mati ya. Kalau Tarakan mati akhirnya bergiliran. Ya, baik, kita akan sapa teman-teman yang sudah bergabung di medsosnya Radio Tarakan, khususnya di TikTok ya. Nah, kita akan absen satu persatu. Yang mau request lagu juga boleh ya, di 0821-5320-9845 melalui jalur telepon juga bisa. Di komentar ya, di kolom komentar juga boleh ya. Ya, kita sapa buat Labi-Labi. Wah, buat Mohlis Musa juga terima kasih atas gabungannya di siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur selalu. Juga ada Ultra Milk. Wah, ini kayak merek susu aja ya. Ada Diki juga. Juga ada siapa nih? Yaya, kemudian ada Bunda, selamat siang. Ada Uni Soviet. Wah, Bang Herman katanya buat Alena juga terima kasih. Ada siapa nih? Kauli Ahmad ya. Ada Mbak Sri Hartuti, ya, ini juga teman di jauh ya, di wilayah Sumatera sana. Ya, info dong bagaimana penerimaan audio di live TikToknya, apakah sudah oke gitu ya, sudah bagus ya. Ada buat Chris Kaila, juga terima kasih buat Wahyu, buat Sri Hartuti. Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam Mbak. Ya, Pekan Baru Rio hadir, monggo silakan Pinara. Mau request lagu juga boleh Mbak Sri ya. Ada Tina Alif ya, ada Julita Arjun, kemudian juga buat siapa lagi? Ada Wan ya, pakai nama One ya. Suartono, Mas Suartono, ada Bunda. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam Bunda. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih atas ucapannya. Selamat mendengarkan aja lagu-lagu bersama Pro 1 RRI Tarakan. Mbak Ariani Permana, selamat siang Mas Heri. Selamat siang juga Mbak Ariani ya, mau request lagu apa Mbak? Ya, di mana tuh posisinya Mbak Ariani lah, lupa gue. Dari Mbak Rosna Rahman ya, selamat bertugas Mas, salam dari Kendari. Oke, mudah-mudahan Kendari juga aman-aman selalu, damai sejahtera di sana. Ada Susi Andriani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ariani Permana, boleh Mbak Ariani, lagunya apa? Nanti dikirim buat warga yang di mana nih? Jawa Tengahnya mana nih Mbak Ariani ya? Buat NASA 81, assalamualaikum Bang, salam kenal balik buat NASA. Kemudian juga buat siapa nih Mohtar? Mbak Ariani ditunggu lagunya apa nih Mbak? Ya, informasi cuaca seperti apa di sana ya? Kalau di Tarakan masih ada kabut, ya kabutnya bahkan. Kemarin-kemarin sudah tidak sehat ya, jadi 100 lebih kalau berdasarkan ISPU, pantauan ISPU. Baik, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam dari Kak Datang Blitar. Oh, Datang Blitar, gimana Blitar kabarnya, sudah hujan belum? Kayaknya belum deh ya, kalau Blitar hujan, Kediri juga hujan biasanya. Bagi yang mau request lagu silakan ya, kita persilahkan untuk komentar atau mungkin bisa telepon di 0821-5320-9845. Kita hadirkan terlebih dahulu lagunya, bagusnya dari siapa ya? Banyak nih pilihannya. Ada Ike Nurjanah deh, lagunya Jangan Pakai Hati katanya, spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Infonya juga bisa disampaikan ya di kolom komentar sini. Gimana penerimaannya, bagus apa enggak audinya di sana, atau mau request lagu juga boleh ya. 2015 itu RRI Kendari, tuan rumah Bintang Radio, ada penyiar dari RRI Tarakan jalan-jalan mau ke mana nih, ke tokoku ya di Madonga. Oke, terima kasih. Belum hujan Bang Blitar, sama Kendiri juga masih kering ya. Yuk kita goyang dulu. Di komen nanti siapa pengen request lagu, buat Mariani ditunggu informasinya ya.

Ya, dari Ikan Nurjana katanya jangan pakai hati. Jadi pakai apa dong? Ya, hanya sekedar lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetap semangat aja. Dari Kampung 1, Mbak Susi Andriani. Kampung 1 hadir, terima kasih.

RRI Mataram hadir buat Jumawan Wawan ya. Oke, selamat siang aja buat kawan sesama angkasawan yang ada di Mataram sana ya. Ya, infonya kalau dari Sumatera di wilayah Kota Padang juga lagi banjir ya. Mudah-mudahan juga segera surut ya, karena curah hujan ya di sana. Ada 3 kecamatan terdampak, ada di Kuranji, Koto Tangah, ada Nanggalo ya. Tapi kalau di Riau aman ya, untuk informasi dari Mbak Sri sana. Mas Tony, terima kasih atas gabungannya. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul ya. Spesial juga untuk teman-teman di lokasi pertambakan semuanya, di Istana Terapung. Nah, kalau di sana Pulau Tias, pokoknya ke arah Juwata Laut sana ya. Ini ada naik speed kecil. Nanti di sana ada tugu juga teman-teman di Istana Terapung sana, di Pulau Tias, Pak Muharam, Mas Santo di Sangato, Pak Supardi di Pantai Amal, ditunggu gabungannya ya. Dari Susi, dari Evita Malan, selamat malam, kita sudah siapkan Mbak Susi, ditunggu aja. Mudah-mudahan juga nanti bisa memeriahkan suasana siang hari ini. Mbak Naliah Lia, Assalamualaikum DJ, selamat siang. Sampurna Sabah Malaysia hadir. Oke, terima kasih kawan, sahabat saya di sana. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kira-kira apa nih? Musim apa di sana nih, di Sabah nih? Musim sana nih, Makci. Ya, bagus nih Mas, jelas, apalagi Mas penyiarnya. Matur nuwun Mbak Sri ya, sehat selalu bersama keluarga tercinta di sana. Buat yang di Sabah ditunggu informasinya, apakah juga Sabah ada asap? Ya, makan darah dari Rita Sugiarto, spesial buat yang di Riau sana ya.

Iya, makan darah katanya. Waduh, ini makan darah. Hanya istilah lagu aja ya, dari Dita Sugiarto, spesial buat Mbak Sri yang ada di Riau sana. Ya, katanya yang dari Sabah, Malaysia. Terima kasih atas gabungannya ya. Ini ada dari Aisyah Nisrina ya. Halo Kak, maaf boleh request lagunya di ujung minggu, Mesahira. Kayaknya ini lagu pop nih ya. Yang lagu dangdut nih, gimana nih Aisyah? Kalau lagu dangdut apa nih kira-kira ya? Kita coba hadirkan ya. Dari Mama Siska, Situ Bondo hadir ya. Gimana kabarnya Situ Bondo, Mama Siska? Mudah-mudahan aman-aman selalu di sana. Dan kayaknya juga musimnya kemarau di sini ya. Dali Marwa katanya, salam kenal host Karanganyar, Karangrejo, Tarakan. Oke, salam kenal balik buat Marwa. Karangrejo ini kayaknya di belakang Ramayana ya, atau di seberangnya Karangbalik ya. Dari Nalia Halia, asik lagunya DJ. Ini sebentar ada lagu dari Badar Sila ini, spesial dia nanti buat Nalia Halia ya, dari Cik Siti Nurhalise ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Ya, enggak ada ya kayaknya lagu Mesahira. Yang lagu dangdut gitu loh, lagunya pop nih ya. Ya coba lagi, siapa lagu dangdut kira-kira apa nih Aisyah ya. Kita coba hadirkan ya. Dari Tarakan Kalimantan Utara hadir ya, terima kasih. Pakai namanya Warung Pak D, request Mansur S. Mansurnya Pak S. Lagunya apa Pak D? Pagar makan tanaman apa Pak? Nanti ditunggu ya satu persatu. Selamat malam, kita coba hadirkan setelah dari Siti Nurhalisa ya, spesial buat Yari yang mudah-mudahan tahibur ini buat yang dari mana nanti? Yang dari Sabah ya, Nalia Lia katanya, dari Sampurna Sabah. Mudah-mudahan tahibur aja di siang hari ini bersama Cik Siti Nurhalisa.

Ya, dari Siti Nurhaliza, Badarsila ya. Badarsila ini artinya apa nih? Buat yang dari Negeri Sembilan tadi ya, dari Sabah, mudah-mudahan bisa nih. Dari Sampurna ya, Sabah Malaysia, bukan Negeri Sembilan ya. Nalia Lia, Maci, ini apa lagunya nih? Artinya Badarsila ini apa nih? Tak tahu awak. Ya, terima kasih buat Mbak Sri Hartuti ya. Matur nuwun lagunya Mas, sehat dan sukses selalu Ji. Matur sembah nuwun ya. Warung Pak D request Mansur S ya, pagar makan tanaman ya. Berarti tanamannya harus dibabat nih Pak D. Salam dari Mojokerto. Dari siapa di Mojokerto? Dari Sukiem ya. Terima kasih Mbak Sukiem atas gabungannya Mojokerto, katanya lagunya manut sembarang oke. Manut ini penak pokoknya. Ya, buat yang lainnya, ini pokoknya kita tunggu ya, request lagunya satu persatu. Dari Pangestu ya. Kan request lagu Debu-Debu Jalanan. Oke, nanti versi dangdutnya kita coba hadirkan ya, Debu-Debu Jalanan. Sidoarjo Mas Suprianto hadir ya, pakai bendera berkibar. Terima kasih, matur nuwun Mas. Gimana Sidoarjo pakai pewanas nih Mas Yana. Ada Kinanti juga, terima kasih atas gabungannya. Pak D, ini sebetulnya bunga dahlia sudah tak siapkan dari Mansur S nih ya. Pilihannya apa nih, bunga dahlia apa pagar makan tanaman ya. Dari Elma, salam dari Kalimantan Barat, request lagunya Lesti Kejora, Angin. Oke, Lesti Kejora. Kita carikan dulu ya buat Elma ya. Judulnya Kejora ya, Lesti Kejora atau judulnya Angin. Kita coba carikan, tapi kita siapkan aja dari Lesti Kejora judulnya ya. Dari Sopir Muda, terima kasih atas gabungannya Ali Imron ya. Ini ada Mas Pak Sutarno Wijaya. Ucapkan selamat dan sukses selalu kepada Pak Sulaiman Yusuf, Dewan Pengawas LPP RRI ya, buat Pak Sule. Terima kasih Pak Sutarno Wijaya. Gimana? Kapan ini ngendangi ponakan yang ada di Tarakan? Ponakannya lagi nyari lho Pak D. Dari Jember ya, salam buat Pak Dwi Sunu di sana, Pak Toha Rahman juga, matur nuwun. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya yang pernah di Tarakan ya. Iya, Pak Sutarno ketawa nih, ponakannya lagi nyari lho Pak Sutarno. Yo gimana ya, Bang, lagu Potret Kenangan. Salam dari Palu ya. Oke Bang Sopir Muda, ditunggu lagunya ya, Potret Kenangan ya. Potret Kenangan. Ya, kita sudah siapkan potret kenangannya. Ya, kita pokoknya kangen ngobrol sama Pak Sutarno Wijaya pokoknya ya. Mudah-mudahan aman-aman selalu aja. Kita goyang lagi bersama Evita Malam lewat Selamat Malam. Tadi ada yang request di Kampung Satu. Mudah-mudahan terhibur selalu bersama apa ya, keluarga tercinta dan sambil apa saja deh.

Ya, sudah kita hadirkan lagunya dari Evita Mala, Selamat Malam ya. Untuk yang di Kampung 1 tadi Mbak Susi ya, kalau nggak salah. Mudah-mudahan terhibur ya. Ya, kalau di wilayah Tarakan, bagi yang mau keluar rumah pakai masker boleh ya. Karena memang kalau ada asap nih, lama-lama kalau perjalanan jauh bisa radang tenggorokannya ya. Jadi harus selalu waspada, lindungi dengan masker ketika berjalan di luar rumah. Mungkin bisa mengobati atau mengurangi ya asap yang kita hirup ya. Ya, terima kasih Mbak Susi atas gabungannya ya. Buat Febriana, buat Febri ya, request lagunya Evita Mala, Nada-Nada Cinta. Evita Mala sudah. Kalau misalnya dari artis lain gimana Mbak? Kalau gak ada misalnya nanti kita coba hadirkan ya, Nada-Nada Cinta. Tapi kalau ada misalnya penyanyi yang lain, kita bisa hadirkan ya, Nada-Nada Cinta. Takutnya nanti Evita Malanya kesel. Sudah nyanyi, nah, belum ganti kostum suruh nyanyi lagi gitu ya. Kemudian juga buat siapa nih, Mojang Bandung, terima kasih atas gabungannya. Kita akan hadirkan kembali lagunya buat Warung Pak D. Warung Pak D di mana nih, Warung Pak D? Lagunya Bunga Dahlia aja ya Pak D ya. Kayaknya agak rancak nih siang-siang ini, tambah semangat biar warungnya tambah rame gitu ya. Yuk kita goyang aja.

Iya, Mansur S, bukunya Dahlia. Waduh, versinya remix ya. Ini mengingatkan di tahun 90-an. Ada versi remix ya. Iya, kita akan sapa kembali kawan-kawan yang sudah digabung di live TikTok RRI Tarakannya. Katanya dari siapa nih? Dari 30 menit, bunga desa dari Bang Haji Roma Irama. Namanya 30 menit. Kita coba carikan ya. Bunga desa yang kupuja. Itu kah kali ya? Bunga desa, bukan primadona desa ya. Jadi ada bunga desa, ada primadona desa. Baik, kita akan coba hadirkan nanti satu persatu ya yang direquest oleh kawan-kawan di medsos ya. Kita sapa lagi dari siapa nih? Cahaya Jambi. Assalamualaikum, ini studio radio ya. Jadi studionya RRI Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan ya. Mau ke sini di mana host? Posisinya di Kalimantan Utara, Cahaya ya. Di Kalimantan Utara, apakah sudah pernah ke sini? Ke Kalimantan? Dekat Sabah, Malaysia ya. Jadi Malaysia Timur ya. Dari Inbawati, Tania katanya assalamualaikum, waalaikumsalam bang, salam kenal dari Kaltara. Oke Tania, salam kenal balik, mudah-mudahan terhibur selalu. Ada Syarif Mahrum, marhum ya, assalamualaikum, waalaikumsalam dari salam kenal dari Toli Toli. Request lagunya Mohsin Al-Atas, Maya. Kita siapkan dulu bang Syarif ya.

0: Tadi ada juga yang Bunga Desa ya. Tadi lagunya ada yang minta Bunga Desa. Bunga Desa dari... Ada yang bergabung lewat jalur telepon, kita coba sapa di 0821-5320-9845. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Suaranya atau Mas?
1: Dengan Termawan.
0: Mas Agus, piye kabare Mas Agus? Mati air enggak?
1: Ape wae, panas tapi.
0: Mati air pora?
1: Hah?
0: Mati air pora?
1: Bagian.
0: Enggak Masnya, airnya bergiliran mati enggak? Kampung Bugis sih nyala apa enggak nih AWDM?
1: Aku ra ngerti ya, jadi aku kontrakan tadinya mungkin.
0: Oke. Wis lagunya apa wis?
1: Lagunya SMS.
0: SMS. Oke. Okay. Yo, ditunggu.
1: Ya, assalamualaikum. Salam untuk kafe lah, tunggu nolak ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagu ini lama ya, SMS ya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita coba hadirkan satu persatu. Yang sudah request tadi ada dari Lesti ya, minta Lesti. Dari Tania, terima kasih atas kirimannya. Salam sehat selalu aja di sana. Katanya, halo Bang Eri, lama tidak ketemu, request masih adakah? Dari Linda Destira. Baik Mbak Linda, salam buat Bang Sapri Pradesa. Juga buat Mbak Ira Mayora, teman-teman ya. Teman-teman di komunitas, mudah-mudahan sehat selalu. Ini lama juga enggak ngumpul sama Bang Asbudi ya, belum tahu lagi kah kabarnya, soalnya HP-nya satunya ditinggal waktu itu. Jadi kontaknya pada hilang deh. Ya Mbak Linda, terima kasih. Masih adakah ya, masih adakah rasa sayang di hatimu gitu ya. Oke, kita coba carikan Mbak Linda. Dari siapa nih? Rana Rani, Latifkan atau Hesti Damara? Oh, Bang Asbudi ditambah. Oke, terima kasih Mbak Linda atas gabungannya. Dari siapa nih lagunya? Dari Hesti Damara, Latifkan atau Rana Rani? Nanti komen aja di kolomnya. Kita hadirkan dulu dari Lesti ya. Tadi ada yang minta judulnya Angin. Mudah-mudahan angin siang hari ini juga bisa menyejukkan panas ya.

Ya, satu lagu dari Lesti sudah kita dengarkan di siang hari ini, judulnya Angin ya. Lagunya memang menceritakan tentang kehilangan seseorang yang dicintai ya. Jadi sedang bertugas, akhirnya gugur dalam tugas ya. Ya, kita bacakan lagi komen-komen yang ada di live TikTok ya. Katanya dari Kuli Sawit. Halo Bang, salam kenal dari Kalimantan Selatan. Satu tanah bumbu. Oh, satu tanah bumbu ya. Oke, terima kasih atas gabungannya. Ada Wak Ondeng ya. Halo, halo, hadir lagi. Yo, yo, yo, silakan, silakan, silakan mampir ya. Dari Ahmad katanya request lagu bolehkah? Boleh. Requestnya apa? Nanti kita coba hadirkan ya. Dari Mbak Linda Destira lagunya tadi Rana Rani, kita sudah siapkan ya. Tadi ada yang minta nada-nada cinta dari Evi Tamala, tapi kita coba pilihkan nada-nada cinta kali ini dari siapa nih? Namanya Aneta Julia ya. Aneta Julia dari Adela. Kita goyang lagi bersama Pro 1 Arena Tarakan.

Iya, dari Adela, nada-nada cinta, Arneta Julia ya, sudah kita nikmati bersama. Spesial tadi yang minta Adela, Adela. Nada-nada cinta. Evita Mala soalnya sudah pulang deh kayaknya. Baik, masih bersama Pro 1 RT Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini di acara Pro Dangdut ya. Jadi posisinya di sini kawan, di Kalimantan Utara ya, dekat Sabah, Malaysia. Kita sapa lagi, ya kita upset lagi teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini kayaknya ada juga dari Malaysia ya. Ada Mbak Isna ini, halo bang, salam kenal dari Malaysia. Oke, salam kenal balik Mbak Isna ini dari Indonesia, tepatnya di Kalimantan Utara ya. Dari Sarkodes, ini fan lama nih, stok lama pendatang baru. Ya, assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam bolo, gimana kabare? Sarkodes ya, ini dikangenin Mbak Bang Oon ya. Dangdut Koplo dari Ahmad, lagunya Gala-Gala. Oke, Gala-Gala biasanya Tasya Rosmala ya. Sama Brodin. Gala-Gala. Kita siapkan dulu aja. Nanti spesial buat Ahmad ya. Kita hadirkan satu persatu. Minta request lagunya Via Valen. Aku dilahirkan untuk siapa? Buat Sarkodes, ditunggu aja lagunya. Ya, nanti kita akan hadirkan ya. Aku dilahirkan untuk siapa? Bingung nih carinya, kiri kanan nih soalnya. Komputernya di kiri kanan ya.

Ya, aku dilahirkan untuk siapa? Kok gak muncul lagunya? Ditinggal pas sayang-sayangi. Oke, nanti kita coba carikan ya, via Valen. Kita absen lagi dari Rusli Galang ya. Hadir Bang dari Pulau Kerasian ya. Pulau Kerasian di mana nih Bang ya? Dari Mas Cahyo, terima kasih atas gabungannya Mas ya. Gala-gala Maisa. Oke, Maisa, kita coba carikan. Potret kenangan dulu kita hadirkan dari Mama Syarifin ya, spesial buat semuanya aja. Ya.

Tanpa terasa kita sudah berada di menit 28 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda yang masih beraktivitas saat ini dan mudah-mudahan terhibur selalu ya. Ya, kita sapa lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Wah, ini juga ada sahabat lama yang baru muncul lagi ya. Yang request ada Imam Maisarifin, potret kenangan mudah-mudahan sudah terhibur selalu ya. Dari Tony Mahesa, terima kasih atas gabungannya. Ini Mahesa juga nanti kita akan coba hadirkan judulnya Gala-Gala. Ajeng Febria dan Giri Mahesa nanti ya. Dari Al Mubarok, terima kasih Mas Al Mubarok, Teori Arisandi. Selamat sore Bang Kendari, hadir menyapa, matur nuwun ya. Bos Sukari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang Abang. Gimana kabarnya, sehat ini? Oke, sehat-sehat selalu nih Bos Sukari ya. Dari Citandu, daerah Malingping, Lebak, Banten. Mudah-mudahan aman-aman selalu di Banten sana ya. Mau request lagunya Undangan Palsu, spesialnya buat Neng Siska di Munjul ya. Kita coba carikan Undangan Palsu dari siapa nih? Caca Handika, Esti Damara ya. Caca Handika deh yang cocok ya. Via Valen tadi lagunya Aku Dilahirkan Untuk Siapa.

Ya, kita coba hadirkan sudah ya, kita siapkan undangan palsu buat Bos Sukari. Katanya semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh buat sekeluarga. Terima kasih Bang Bos Sukari. Katanya Citandu nyimak terus sambil mengusin kerupuk 2 RT-an. Wah, di sana UMKM ya. Kampung UMKM deh pokoknya ya. Terima kasih atas gabungannya ya. Sudah disenggol nih Bang Oca, apa kabar Cak? Mudah-mudahan sehat selalu aja buat si Oca. Solo, Jawa Tengah hadir, salam panas. Oke. Budi Maju Lancar Grup, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Sini juga panas masih, tapi panasnya asep di sana. Bos Sukari katanya nitip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna ya. Ya, Caca Handika. Oke, siap, sudah siap ya. Sudah kita hadirkan ya. Dari Tio Arisandi lagunya Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Salam hormat buat Bu Ida Riono, mudah-mudahan sehat selalu di sana. Salam kangen ya. Kapan saya bisa ke Depok ya? Mudah-mudahan ada rezeki Bu ya. Ya, salam buat cucu tercinta ya, pokoknya Ananda tercinta, tetap semangat selalu. Soalnya mau jalan-jalan ke wilayah Jawa, apa Jawa bagian barat itu masih terpantau apa ya, tertahan di bumi Paguntaka. Yuk kita goyang lagi bersama siapa nih dulu ya, Muksin Alatas ya, lagunya Maya tadi yang request kita coba hadirkan.

Ya, satu lagu dari Mohsina Latas, Maya judulnya. Spesial buat namanya Maya dimanapun berada deh. Lagunya sudah, apa namanya sudah dibuat judul sama Mohsina Latas ya. Iya, ini dari Eben Heiser ya. Terima kasih atas gabungannya. Juga buat Bu Ida Riono, salam hormat selalu yang ada di Jawa Barat sana ya. Lagunya Yusinu sudah kita siapkan buat Mas Tewari Sandi. Juga buat Bos Sukari, lagunya Sabar ya. Habis ini kita hadirkan lagu dari Mas Agus Darmawan yang di Kampung Bugis ya. Nggak tahu nih lagi SMS-an sama siapa nih ya. Dari Yanti Tuna, asik lagunya Pak. Oke, mudah-mudahan terhibur selalu Mbak Yanti. Sehat-sehat di sana bersama keluarga ya. Nanti juga setelah SMS ada kita hadirkan deh lagunya dari Gala-Gala. Dari Ajeng Febria dan Giri Maesa ya, judulnya Gala-Gala. Yuk kita goyang lagi. Yang suka dengan lagu SMS, ini zamannya SMS. Kalau sekarang sudah ada WhatsApp ya.

Ya, kalau hatinya nggak tenang, wah ini lagi susah nih. Kalau SMS nggak dibales, hati nggak tenang ya. WA nggak dibales, apalagi nggak dibaca. Waduh, nggak tenang deh pokoknya. Berarti harus didatangi gitu ya. Ya, dari Mbak Linda Destira, ada pertanyaan nih. Bang Eri, kenapa tidak ada diadakan lagi karaoke malam minggu lah ya? Ya, mudah-mudahan nanti ada slotnya lagi ya Mbak Linda ya. Karena memang setiap pimpinan ada kebijakan ya. Jadi nanti kita berdoa saja, mudah-mudahan nanti ada, entah itu di depan seperti live musik atau seperti apa gitu ya, di RRI gitu ya, biar kayak dulu tambah rame gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Linda Destira, mudah-mudahan sehat selalu bersama orang-orang tersayang ya. Dari siapa nih? Aba Botak. Aduh. 3 kelor. Aba Botak 3 kelor, salam kenal. Salam kenal dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih Abah, mudah-mudahan sehat selalu. Dari Narsi, salam santun dari Kupang NTT. Terima kasih buat Narsi ya. Sehat selalu di sana. Juga buat ini Mbak Linda ya, terima kasih atas gabungannya. Bang Asni KTT, tarik bang. Oke, kita tarik lagi. Kita goyang lagi versi koplo dari Maesa ya. Dari Gairi Maesa dengan Ajeng Febria. Yuk.

Ya, lagu Gala-Gala ini memang lagu yang sangat disukai banyak orang ya, terutama di ya live music gitu ya, dimanapun berada lagunya duet ini Gala-Gala menjadi lagu kebangsaan barangkali ya, banyak yang suka gitu ya, apalagi di pernikahan lagunya pasti Gala-Gala. Ya, kita sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung di live RRI Tarakan ya. Untuk teman-teman juga yang ingin monitor siaran Pro 1 RRI Tarakan di seluruh Indonesia, bisa juga ya download di RRI Digital di HP Anda, di aplikasi Play Store atau App Store. Ya, nanti bisa dipilih-dipilih Pro 1, Pro 2, ada Pro 3 ya. Jadi banyak sekali untuk siaran RRI yang bertransformasi ya. Baik, kita akan sapa lagi buat siapa nih? Kurnia Ruslan ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sapa dari Sulawesi Tengah. Terima kasih buat Kurnia Ruslan ya. Dari AR ya. Salam dari Toli-Toli Bang, salam balik ya. Buat siapa lagi kita sapa? Buat Aulia. Terima kasih atas gabungannya. Mbak Linda Destira, kita coba hadirkan lagunya ya sesaat lagi. Dan buat Mama, buat Mila ya. M-nya double ya, Mila. Bulungan hadir ya buat Mila. Terima kasih buat Diana Desi, juga buat siapapun yang sudah bergabung. Ya, kita akan hadirkan kembali lagu dangdut berikutnya. Masih banyak ya stok lagunya yang mau diputar, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Buat Asnawati juga terima kasih atas gabungannya ya. Yang suka lagu dangdut ya pokoknya. Nah, ini spesial buat Balinda Destira yang ada di GTM sana, belakang GTM ya. Yuk. Masih adakah cinta?

buat yang sudah gabung ya, di mana nih? Ya dari Mila katanya lagu tempo dulu semua kak bang katanya. Enggak, ya tergantung permintaan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore host dari Pisah Pesan Lagu. Mudah-mudahan cukup ya Mbak Asnawati. Mudah-mudahan, karena lagunya masih banyak ya. Jasa bersih rumah sanggau ya. Selamat siang kak, dari nak request lagunya Bubuk Bambu. Bubuk Bambu. Terusannya bukan Bubuk Bambu, Gubuk ya, G ya. Oke, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Mana jempolnya bang nih jempolnya? Jempolnya kecil atau besar nih? Buat Mila, aneh-aneh aja ya Mila. Simak lagunya buat anakku di Mamburungan Telkom ya, dari Asnawati. Mbak Linda, makasih Bang Heri, semoga sehat selalu. Baik, makasih kembali buat Mbak Linda. Katanya salamnya dari Asnawati buat anaknya, anakku yang di Kampung 6, Siti Rohana Laode Supriyadi ya. Host Tarakan hujan. Hujan gak? Soalnya studionya tertutup nih ya, jadi gak bisa lihat di luar ya. Dari Maluku Utara. Oke, terima kasih. Dari Riko Nasrun, Tarakan ku rindu, salam aja buat anak cucuku dari Abah Gorontalo. Baik, kita coba hadirkan lagunya. Ada yang minta dari siapa tadi? Raib ya, Roma Irama, kita hadirkan ya.

Iya, mendengar di mana pun berada dan juga teman-teman di live TikTok RRI Tarakan ya, karena waktunya yang terbatas kita tidak bisa berlama-lama lagi ya. Satu lagu terakhir kita coba hadirkan untuk semuanya aja. Ada Poding Sepatik katanya asik bunga-bunga di taman sedang menyapa dari Sepatik. Oke. Sepatik nanti pengennya ke sana nih Bang Poding ya. Sepatiknya di mana Bang Poding? Kalau saya ini pengennya nanti ke Bambangan ya, dekat pelabuhan sana ya. Di Kampung Bugis ya, RRI Tarakan dari Windra Pasha ya. Oke, mudah-mudahan terhibur selalu. Sagittarius ya, mudah-mudahan berbahagia selalu. Dan satu lagu terakhir kita coba hadirkan sebelum kita tutup live ya di RRI Tarakan di acara Pro Dangdut, juga di live TikToknya. Kita pilihkan deh dari semuanya, kita rangkum lagunya, yuk kita gebuk bambu ya. Sungai Nyamuk ya, acara Bang di Bambangan. Apa kabar aja, salam satu pena. Oke. Di anu apa namanya, dekat pelabuhan, dekat masjid tuh ada nanti di nikahan adiknya teman gitu ya. Lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya. Semuanya pasti mengalami masa-masa sulit ya. Jadi gubuk bambu ini bisa diibaratkan dulu mulai perjuangan ya, dari bawah ketika membina rumah tangga. Tetapi pada akhirnya mudah-mudahan semuanya akan terlewati. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa ya bahwa dulu juga pernah punya gubuk bambu ya.

Ya, pendengar, satu lagu dari Maggi Zakaria ya, Gubuk Bambu, lagu terakhir di acara Pro Dangdut. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung di live TikTok juga. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Bang Maman, ya, dari Gresik, mohon maaf terlambat ya, sudah mau tutup. Saya Heri Susanto pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Saatnya dikumandangkan untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar RRI program Bersatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih yang masih bersama kami di RRI program Satu Tarakan. Baiklah pendengar, satu lagu dari miliknya Ajeng dan juga Panas Dalam, Dulu Kita Masih Remaja, yang sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda 97,9 MHz. Dan juga untuk pendengar RRI program Satu Tarakan yang baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz, selamat bergabung bersama kami. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya pendengar, karena kabut asap masih membayang-bayangi kota Tarakan tercinta. Dan juga tetap bersama kami di 97,9 MHz dari miliknya Stella Band dengan Cuma Kamu.

satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

tengkulak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi masih dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Dan juga Anda dapat mendengarkan kami melalui AM di 1350 kHz. Baiklah pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda musik dan informasi Prince Hussein, ke tempat kau ingin, yang akan mengalun indah di ruang dengar Anda di RRI Program 1 Tarakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pendengar RRI, program Mesatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada, untuk hari ini saatnya kita mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Kornus Nusantara 8, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasha.
0: Selamat sore juga. Bagaimana kabarnya Diti dan cuaca di sana seperti apa?
1: Cuaca di Tarakan tadi siang panas, tapi sekarang udah mendung. Tapi nggak kelihatan juga Syasha karena diliputi kabut asap kota Tarakan untuk hari ini.
0: Oh iya, kabarnya beberapa sekolah ada yang sampai diliburkan ya Diti ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan, ada informasi apa di sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai indeks pencemaran udara Tarakan yang tembus di angka 111, Syasha.
0: Laporan selengkapnya, Diti.
1: Terima kasih, Syasha. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan kabut asap yang cukup pekat. Berdasarkan indeks pencemaran udara Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Laporan selengkapnya oleh Jafar Nur.
2: Indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Masyarakat Kota Tarakan kembali merasakan pekatnya kabut asap, bahkan berdasarkan indeks pencemaran udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup, indeks udara menembus angka 111 dan masuk kategori tidak sehat. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tarakan, Haizirjen mengatakan, kondisi udara dengan kabut asap yang cukup tebal yang dirasakan oleh masyarakat sudah masuk kategori tidak sehat. Kategori tersebut menurut Haizir menyebabkan kualitas udara sudah tidak sehat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan.
2: Untuk hari ini, kualitas udara yang dipantau melalui nilai indeks kualitas udara kita ini terpantau pada nilai 111.
3: Haizir menambahkan dengan kondisi udara tidak sehat, tentunya penggunaan masker saat berada di luar rumah agar masyarakat tidak terpapar penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Untuk kabut asap yang menerpa Tarakan sejak beberapa hari lalu dan pada hari ini masuk di angka 111 ISPU, Haizir menegaskan kabut asap berasal dari luar Tarakan yang terbawa oleh angin sehingga kabut asap kiriman tersebut cukup pekat terasa oleh masyarakat. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Sasha, apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan yang bertugas dalam keadaan sehat. Kalau Vira gimana di sana?
1: Alhamdulillah, juga rekan-rekan di RRI Samarinda sehat dan juga cuaca masih tertutup kabut asap ini.
0: Wah, berarti sama dengan di Nunukan ya Vira ya?
1: Betul.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini, Vira?
1: Ada informasi mengenai operasi sarang narkoba di Balikpapan ini, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, petugas gabungan Polda Kalimantan Timur dan Polresta Balikpapan menggelar operasi sarang narkoba di 3 tempat hiburan malam dengan 2 orang terindikasi positif narkoba. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Petugas gabungan dari Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Balikpapan. Ditemukan 2 orang positif pengguna narkoba. Operasi ini digelar sebagai bagian dukungan Astacita Poin ke-7 serta komitmen Kapolda Kaltim dalam pemberantasan narkoba di bumi etam. Dalam operasi sarang narkoba ini sebanyak ratusan pengunjung dan karyawan menjalani tes urin. Sebanyak 3 THM yang ada di pusat kota Balikpapan digeledah oleh petugas gabungan. Satu demi satu pengunjung THM menjalani pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Tidak hanya pemeriksaan fisik, petugas juga memeriksa barang bawaan pengunjung seperti tas hingga soft case telepon genggam guna mencegah pengunjung yang menyembunyikan narkoba. Petugas juga memeriksa urin ke pengunjung maupun karyawan hingga manajemen THM. Hasilnya dari 171 sampel urin yang diambil, 2 diantaranya diduga positif mengandung zat metamfetamin. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtela Hitu menyebut keduanya merupakan laki-laki, 1 karyawan dan 1 penyedia pemandu lagu.
3: Satgas Polda bersama dengan Satgas Polresta Balikpapan melanjutkan kembali kegiatan operasi sarang narkoba. Jika kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan di kampung narkoba di Gunung Bugis, kita melanjutkan lagi untuk melakukan kegiatan di tempat hiburan malam. Ada 3 lokasi yang kita sasar. Pertama adalah THM dengan inisial C, kedua adalah THM dengan inisial W, dan kemudian yang ketiga adalah THM dengan inisial B.
2: Mengingat tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan, maka petugas hanya membawa 2 orang positif narkoba tersebut menuju institusi penerima wajib lapor atau IPWL di Rumah Sakit Bayangkari Balikpapan untuk menjalani proses rehabilitasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Balikpapan sore ini. Sasha, kembali kepada Anda di Nunukan. Silakan Sasha.
0: Terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita akan menuju Bumi Tononta Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 11.020 peserta mengikuti senam Lucky Wall di Paras Perbatasan Nunukan, memecahkan rekor MURI. Para peserta bergerak bersama dalam kegiatan yang memadukan kebugaran dan pelestarian budaya Tidung. Laporan selengkapnya bersama Ferry Hardiansyah.
1: Kegiatan pemecahan rekor MURI senam Iluk Yaki Betawal ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27 sekaligus Iro Tidung Bure Bersatu ke-4. Antusiasme masyarakat yang mengikuti senam tersebut mengantarkan Kabupaten Nunukan mencatat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pencapaian tersebut menjadi sejarah bagi Kabupaten Nunukan.
2: Kabupaten Nunukan mencatatkan sejarah yaitu mendapatkan rekor MURI senam Lucky Wall. Ya, kenapa? Kabupaten Nunukan baru saja tadi kurang lebih 11.000 orang yang hadir merayakan, menyaksikan atau mengikuti bersama senam Lucky Wall yang kita laksanakan di Paras Perbatasan ini.
1: Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menyampaikan bahwa jumlah peserta telah diverifikasi sebelum pencatatan rekor dilakukan. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan dua momentum tersebut.
3: Kami informasikan bahwa hari ini MURI mencatat sebuah senam Lucky Wall oleh peserta terbanyak. Informasi dan setelah kami verifikasi, catatan terakhir adalah 11.020 peserta. Sungguh luar biasa animo masyarakat Nunukan di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-27 sekaligus irau tanah turniu yang ke-4.
1: Rekor tersebut menjadi salah satu capaian dalam rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan ke-27 dan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Senam Lucky Wall dengan 11.020 orang peserta sekaligus menempatkan budaya Tidung sebagai bagian penting dalam perayaan tersebut. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia.
1: Selamat sore rekan Syasha. Gimana
0: selamat
1: kabarnya?
0: Sore. Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Listia di sana gimana kabarnya?
1: Kita tetap harus baik-baik saja walaupun sore hari ini pekat sekali asapnya sampai menguning semuanya di sini. Termasuk saya juga kayaknya kuning bajunya nggak lama-lama nih.
0: Oke, tapi aktivitas mencuci di sana masih aman Listia? Menjemur?
1: Mencuci, menjemurnya di dalam rumah. Nanti kalau di luar semua akan berbau asap.
0: Wah, mudah-mudahan cepat berakhir ya bencana
1: amin.
0: Kita ini ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Listia ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Syasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kepolisian dan TNI di Kalimantan Tengah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di berbagai wilayah. Selain melakukan upaya pembasahan lahan yang belum terbakar, aparat juga membuat sekat kanal dan menambah banyak sumur bor untuk memudahkan upaya pemadaman karhutla. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat. Nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa sih dibagi dengan angin. Lebih kita hilangkan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Syasha.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana.
1: Halo Syasha.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya hampir sama dengan sebelumnya, dikepung kabut asap nih dari utara. Semuanya dari selatan juga Kota Banjarmasin hari ini, dari pagi sampai hari ini, sampai sore hari ini, masih dikepung kabut asap. Syasha.
0: Waduh, mudah-mudahan sehat selalu ya Auliana bersama rekan-rekan
1: amin,
0: di sana ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, doakan aja ya semua, untuk semua di Kalimantan pun khususnya gitu ya. Semoga karhutlah ini cepat berakhir, hujan pun juga cepat juga turun ya Syasha ya.
0: Amin. Baik, Auliana, ada informasi apa di sore hari ini?
1: Baik, informasi terkait dengan kasus influenza A, Syasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Auliana.
1: Baik, terima kasih Syasyadi. Nunukan pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A. Meskipun kasus influenza A dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan Fasilitas Kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
2: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A. Kosong dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 227, tapi hasilnya nol. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
3: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza A. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
4: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza A ini.
3: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Pendengar RRI Program Wasatu Tarakan dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Balad oleh Abian Muwafaq. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
1: Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz. Dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Dan RRI program 1 lagu dari miliknya Aliando, Pergi Dari Hatiku, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, RRI program 1 Tarakan. Selanjutnya pendengar akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Voisin. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavoa.

Hai guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Yap, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

0: Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Mangkala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Mangkala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak.

0: yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
1: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
6: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per dua hari ini, kalau untuk tinggi air yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
1: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
7: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
1: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
9: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
10: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
11: Ini jualannya apa sih, Mbak?
10: Jualannya nasi cokot.
12: Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
13: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
8: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik, Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
11: Pertama-tama saya mau kesamakan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
2: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan malam hari ini. Saya Rigeta Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi pendengar, di antaranya akan kami hadirkan mini drama di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kemudian juga Ruang Rindu di pukul 22, dan juga tentunya rangkaian jazz musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam hari Anda bersantai ya di malam hari ini di edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu pilihan, yaitu diawali dari lagu dari Mellow dengan Sampai Nanti.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. BGN mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penipuan yang menawarkan percepatan pembukaan SPPG atau dapur program MBG. Karena banyak pelaku diduga menyasar calon mitra dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan atas janji mempercepat proses operasional dapur. Jubir BGN Tisa Noveni mengatakan masyarakat perlu memeriksa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaganya sebelum mengambil tindakan. Kewaspadaan terutama diperlukan apabila pihak yang menghubungi meminta pembayaran atau menyampaikan instruksi yang belum jelas dasar dan kebenarannya. Tisa pun membeberkan modus oknum tersebut mendatangi calon mitra dan menjanjikan proses pembukaan dapur SPPG dapat dipercepat. Untuk meyakinkan calon korban, pelaku disebut-sebut menggunakan alasan membawa nota dinas berkaitan dengan verifikasi dan validasi SPPG milik mitra. Menurutnya, pemeriksaan informasi secara cermat merupakan langkah penting untuk mencegah pihak tidak bertanggung jawab, manfaatkan nama institusi pemerintah. Informasi yang diterima melalui pesan pribadi, media sosial maupun saluran komunikasi lainnya sebaiknya diverifikasi sebelum ditindaklanjuti. Hal senada juga diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, yang juga mengingatkan masyarakat agar tidak memenuhi permintaan pembayaran yang disertai janji percepatan pembukaan SPPG tanpa memastikan keabsahannya. Ia menilai pencatutan nama lembaga pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama apabila melibatkan dokumen atau keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mendorong masyarakat menyimpan bukti apabila menemukan atau mengalami dugaan penipuan yang mencatut nama BGN. Bukti tersebut dapat berupa percakapan, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang digunakan untuk meyakinkan calon korban. Dokumentasi itu dapat membantu proses pelaporan dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi agar tidak memicu kesalahpahaman. Bagi masyarakat yang menemukan atau mengalami dugaan penipuan, BGN menyediakan sejumlah saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan. Pelaporan dapat disampaikan melalui call center resmi BGN, Sagi 127, SP4N Lapor, PO Box 45.000, dan Lapor Masdar. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Berikutnya adalah lagu dari Margaret dengan Sayang.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Maudia Yunda dengan Arloji Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 21 lewat 5 menit. Berikutnya akan kami sajikan satu drama radio yang berjudul Impian dan Realita yang diproduksi oleh RRI Surabaya. Selamat mendengarkan.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting, udah gitu gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa gak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi gak berani berubah.
2: Rina, gak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku gak bisa cuman ngandelin kebahagiaan yang gak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu. Tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus, Dina. Kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
3: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

agama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Halo, dengan masih ada pendengar menemani ruang dengar Anda dan juga di belakangnya tadi telah kita dengarkan bersama drama radio yang diproduksi oleh RRI Surabaya dengan judul Impian dan Realita. Kita menuju ke informasi berikutnya pendengar, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meminta usut tuntas dugaan eksploitasi bayi untuk aktivitas mengemis di jalanan. Menurutnya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pelibatan bayi dalam aktivitas mengemis perlu mendapat perhatian serius. Kepentingan terbaik bayi harus diutamakan agar mereka terlindungi dari risiko eksploitasi ekonomi di jalanan. Arifah mengatakan bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap risiko-risiko kesehatan dan keselamatan, apalagi jika berada di jalanan. Kondisi tersebut dapat membuat bayi terpapar polusi, cuaca ekstrim, serta lingkungan yang tidak aman. Arifah mendorong aparat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat aktivitas mengemis di jalanan dengan melibatkan bayi. Ini juga mencakup pemeriksaan keselamatan anak, penelusuran dugaan eksploitasi, serta asesmen pengasuhan dan kondisi ekonomi keluarga. Arifah juga menghimbau agar tidak menyebarkan foto atau video anak di media sosial demi menjaga privasi dan keselamatannya. Menurutnya penyebaran identitas anak berisiko memicu stigma, mempermalukan, serta membahayakan perlindungan anak di ruang digital. Arifah menambahkan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi perlu mendapatkan asesmen dan dukungan sosial yang sesuai. Namun kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan eksploitasi terhadap anak. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Drajat Hari Wibowo membantah sinyalemen menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi kantor Badan Pusat Statistik pada Senin 12 Oktober 2026. Menurut Drajat, pernyataan itu disampaikan setelah mendapat data dari BPS. Hanya saja Wamenko tidak menyebut secara khusus angka dari setiap data yang diperolehnya. Wamenko memastikan sejauh ini tidak ada indikasi daya beli masyarakat melemah. Hal itu bisa dilihat dari data pertumbuhan aktivitas sektor transportasi hingga pariwisata. Menurut Drajat, kuatnya daya beli masyarakat juga terlihat dari transaksi QRIS yang terus meningkat di atas 100%. Begitu pula dengan transaksi yang kini semakin banyak beralih ke ruang digital. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan perubahan pola konsumen terlihat sejak tahun lalu dan terdata pada 2026. Menurutnya konsumsi restoran dan hotel tumbuh di atas 6%, sementara sektor transportasi menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi. Menurut Amalia, pemerintah juga menyoroti inflasi yang dinilai lebih banyak dipengaruhi faktor biaya dan keterbatasan pasokan. Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dengan memperkuat kebijakan berbasis data dan potensi ekonomi daerah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebanyak 20.728 unit hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Barat telah dihuni. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menjelaskan pemerintah terus mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Berdasarkan data Satgas PRR per 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 dari target 20.803 unit huntara telah selesai dibangun, sementara pembangunan hunian tetap masih berlanjut untuk menyediakan tempat tinggal permanen bagi warga yang kehilangan rumah. Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, sebanyak 2.103 unit telah selesai dibangun dan 1.844 unit lainnya masih dalam pengerjaan. Pembangunan tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Pemulihan infrastruktur transportasi menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi. Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Untuk infrastruktur daerah, sebanyak 2.251 dari 2.421 ruas jalan terdampak telah kembali berfungsi. Sementara itu, 827 dari 1.184 jembatan daerah terdampak juga telah kembali beroperasi. Pemulihan fasilitas kesehatan juga dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan medis selama proses rehabilitasi berlangsung. Data Kementerian Kesehatan mencatat 87 rumah sakit pemerintah terdampak di 3 provinsi telah kembali beroperasi. Seluruh 867 puskesmas terdampak juga telah kembali melayani masyarakat. Sebagian fasilitas masih menggunakan bangunan modular atau lokasi pelayanan sementara sebagai penyesuaian pasca bencana. Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di 4.922 sekolah terdampak. Sebanyak 4.823 sekolah menggunakan bangunan asal, sedangkan 99 sekolah masih manfaatkan ruang kelas darurat. Sementara data Kementerian Agama mencatat 1.558 dari 1.593 tempat ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Pemulihan tersebut membantu masyarakat kembali menjalankan kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan masing-masing. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. JCJ dengan Price Tag dirilis pada tahun 2011 membuka ruang rindu kita di malam hari ini. Selain JCJ ada juga Adele, Maroon 5, Black Eyed Peas, Jamiroquai, ada juga Robbie Williams, ada Jet, The Script, Five of Acting, Coldplay, Hobastank juga, Daniel Bedingfield. Dibuka dengan JCJ ya, kita akan bahas sedikit tentang JCJ atau nama lengkap Jessica Ellen Cornish yang lahir pada 27 Maret di tahun 1988 adalah seorang penyanyi asal Inggris. Ia pernah menulis lagu Party in the USA yang dipopulerkan oleh Miley Cyrus dan I Need This yang dipopulerkan oleh Chris Brown. Ia berkarir di dunia musik sejak tahun 2005. Pada tahun 2010, Jessie meluncurkan single pertamanya yang berjudul Do It Like a Dude. Dan pada tahun 2011, ia merilis debut albumnya yang bertajuk Who You Are. Jessie juga menjadi mentor dalam acara The Voice UK bersama Danny O'Donoghue, will.i.am, dan Tom Jones. Jessica Ellen Cornish lahir di Redbridge, London. Orang tua Jessie adalah Rose dan Stephen Cornish. Ia dididik di Mayfield High School, Redbridge. Daerah ini sangat historis di bagian dari Essex sehingga JCJ menyebut dirinya sebagai seorang gadis Essex ya. Dia menghadiri Colin Performing Arts School ketika berusia 11 tahun. Ia berperan dalam produksi Wes and Andrew Lloyd Webber dari Whistle Down the Wind yang kemudian bergabung dengan Teater Musik Pemuda Nasional dan muncul dalam produksi The Late Sleepers tahun 2002. JCJ menandatangani kontrak dengan Gut Records, merekam album untuk label, tapi perusahaannya bangkrut sebelum materinya dirilis. JCJ pun merekam album studio debutnya pada 2005 dan selesai pada 19 Januari 2011. Ia mengungkapkan bahwa ruang putih besar akan ada di album dan ditulis dari pengalamannya yang memiliki ketika ia berusia 11 tahun. Meskipun ia menulis lagu itu pada usia 17 di rumah sakit, di mana seorang teman hidup, yaitu seorang anak laki-laki, kemudian akhirnya meninggal, JCJ mengatakan judul lagu album Who You Are adalah salah satu ciptaannya yang paling membanggakan. Katanya lagu itu adalah teladan peran positif bagi kaum muda, dan saya selalu mengatakan bahwa saya setengah artis, setengah dokter. Pada 25 Februari 2011, album debutnya Who You Are dirilis. Pada 31 Januari 2012, JCJ mengumumkan bahwa ia telah mulai merekam album studio keduanya. Ia juga menyatakan bahwa ia berharap untuk berkolaborasi dengan banyak artis. Mungkin termasuk beberapa pelatih sesama di The Voice. Terungkap bahwa ia bekerja di studio dengan CeeLo Green setelah ia menghubunginya di Twitter. JCJ juga mengungkapkan di Twitter bahwa ia bekerja dengan Dan Warren dan menulis pendamping lagunya Prestige, Claude Kelly. Di tahun 11 Agustus 2017, JCJ merilis single baru, Real Deal, untuk kampanye iklan M&M. Pada 12 September, ia mengumumkan album keempatnya, Rose, dan single Think About That. Sudah mendengar informasi mengenai JCJ ya, yang membuka ruang rindu kita di malam hari ini. Kemudian dilanjutkan ada lagu dari Adele dengan Rolling in the Deep.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Robbie Williams dengan Feel, dan juga di belakangnya The Jamiroquai dengan Virtual Insanity. Pendengar, kita akan bahas sedikit mengenai Jamiroquai ya. Adalah grup musik asal London, Inggris yang dibentuk pada tahun 1991 oleh vokalis utamanya JK. Mereka dikenal sebagai salah satu nama terbesar dalam gerakan acid jazz Inggris pada era 90-an dan berkembang menjadi grup funk pop berskala internasional. Sejarah singkat dan juga perkembangan dari Jamiroquai. Awal berdiri di tahun 1991 setelah gagal pada audisi vokalis untuk grup The Brand New Heavies. JK memutuskan untuk membuat grup sendiri dengan nama Jamiroquai yang merupakan penggabungan dari kata Iroquois, suku penduduk asli Amerika, dan juga istilah musik yaitu jam. Kesuksesan komersil di tahun 1993 hingga 1996, album debut mereka Emergency on Planet Earth di tahun 1993 langsung menduduki puncak tangga album di Inggris. Puncak popularitas global tercapai lewat album ketiga Traveling Without Moving di tahun 1996 yang melahirkan lagu hit dunia seperti Virtual Insanity dan juga Cosmical. Evolusi musik yaitu di tahun 2000-an hingga sekarang, masuki dekade 2000-an, Jamiroquai mengintegrasikan unsur elektrofunk dan disco ke dalam album-album seperti A Funk Odyssey di tahun 2001 dan Automaton di tahun 2017. JK dikenal luas karena penampilannya dengan topi-topi unik dan megah, hobi mengoleksi mobil super atau supercar, serta tarian khasnya di panggung maupun video klip musik mereka. Video klip Virtual Insanity yang disutradarai Jonathan Glazer menampilkan JK menari di ruang bergerak, menjadi salah satu video musik paling berpengaruh sepanjang masa dan meraih 4 penghargaan di MTV Video Music Award di tahun 1997. Kemudian logo Buffalo Man, siluet karakter berpakaian kasual dengan tanduk kerbau, menjadi simbol resmi grup yang muncul di hampir seluruh sampul album dan juga merchandise. Musik Jamiroquai menggabungkan elemen acid jazz, funk, disco, R&B, soul, dan juga pop. Pada era awal, mereka memadukan brass section, bass yang kental atau slap bass, serta instrumen tradisional seperti didgeridoo. Lirik lagu awal banyak mengangkat isu kesadaran lingkungan, kritik sosial, dan kemanusiaan, sebelum berkembang ke tema hubungan, gaya hidup, dan juga teknologi. Meskipun formasi musisi pendukung telah berganti puluhan kali, figur inti dan pimpinan kreatif grup ini adalah JK. Anggota penting lain yang merekam jejak sejarah grup meliputi Toby Smith, ada juga Stuart Zander, dan Derek McKenzie. Jamiroquai telah menjual lebih dari 26 juta album di seluruh dunia, menangkan Grammy Award di tahun 1998 untuk Best Pop Performance by a Duo Group, serta memegang rekor Guinness untuk album funk terlaris sepanjang masa, yaitu Traveling Without Moving. Pengaruh musik mereka terus menginspirasi generasi musisi modern di jalur funk, R&B, dan juga pop elektronik. Turut mendengar informasi mengenai Jamiroquai, dan berikutnya adalah lagu dari Jet dengan Look What You've Done.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini Senin, 12 Oktober 2026. Sesaat lagi memancarkan FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan, kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, yang dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 menemani Anda di Tarakan pagi ini dan juga religi pagi, yaitu saya Heri Susanto hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita pendengar, kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misari Rasid Al-Fasi, akan membacakan surah Al-Ankabut. Namun sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Diri Sulaiman dengan Ya Rasulullah.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sajian lagu pop dan juga informasi akan menemani aktivitas pagi Anda, khususnya untuk Anda yang tengah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas, ataupun Anda yang saat ini tengah menunggu pergantian shift ya, ada shift malam, menunggu pergantian shift pagi. Lagu pop Indonesia ya, dan juga mancanegara akan kami hadirkan hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar Pro 1 Radio Tarakan menghadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini, informasi terkait dengan adanya kondisi Riyadh yang memanas. 401 jemaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta terdampak memanasnya situasi keamanan di wilayah Riyadh, ya, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju Tanah Suci. Asisten Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan ratusan jemaah umroh yang batal berangkat ini pada 5 penerbangan. Dan tercatat ada 401 penumpang yang terdampak dalam 5 penerbangan. Dari total 401 jemaah yang terdampak, 41 jemaah telah melanjutkan perjalanan ke kota tujuan Riyadh, sementara 14 jemaah tetap melanjutkan penerbangan dengan pengalihan rute menuju Turki. Sedangkan 30 jemaah melakukan pembatalan perjalanan dan mendapatkan penanganan. Hal ini sesuai kebijakan maskapai, yaitu seperti refund atau reschedule. Yudis juga menjelaskan pembatalan tersebut merupakan keputusan operasional masing-masing maskapai dan berdampak pada penumpang yang menggunakan penerbangan transit melalui Dubai. Meski penerbangan lanjutan dibatalkan, jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Dubai tidak mengalami gangguan. Diketahui pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak melayani sementara rute langsung dengan tujuan Riyadh Arab Saudi, namun operasional penerbangan menuju Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar. Hal tersebut ditetapkan setelah adanya ledakan misil di Bandara Riyadh Arab Saudi. Alhasil, ya, pemerintah setempat juga menghentikan sementara operasional Bandara Riyadh. Itulah pendengar informasi terkait dengan adanya kondisi memanas di Riyadh, ya, ibu kota Arab Saudi. Ini sebanyak 400 jemaah umroh di Bandara Soekarno-Hatta ini mengalami dampak, ya. Informasi untuk Anda pagi ini dari ri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya kak Bu.
1: Iya dong, Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pendengar di mana pun Anda berada, informasi berikutnya kami hadirkan yaitu mengenai Prabowo. Ini menginstruksikan 60.177 personel untuk memperkuat penanganan karhutlah. Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sebanyak 60.177 personel gabungan guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pemerintah menggencarkan pemadaman serentak lewat jalur darat serta udara demi mencegah meluasnya kobaran api tersebut. Tingkat keberhasilan operasi pemadaman darat ini rata-rata mencapai lebih dari 80% luas area kebakaran harian. Petugas kini masih memadamkan sekitar 639 hektar lahan gambut yang tersebar pada 6 provinsi prioritas. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi mengenai instruksi Presiden terkait operasi penanggulangan bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto ini menyerahkan laporan perkembangan titik api kepada Presiden. Dan pemerintah kini menempatkan fokus utama penanganan pada wilayah rawan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. 4 provinsi lain yang mencakup Riau, Kalimantan Barat, Jambi, serta Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan membaik. Tadi menegaskan bahwa teknologi rekayasa atmosfer menjadi strategi kunci dalam mempercepat proses pemadaman kebakaran hutan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengidentifikasi kemunculan bibit awan hujan secara menyeluruh di lapangan. Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri dan kepala daerah di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan strategis tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Suyuti Aryo Seto serta Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Agus Subianto. Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda dari Sumatera Selatan serta Kalimantan Tengah turut memaparkan kondisi terkini. Pemerintah memastikan pergerakan kekuatan gabungan pusat dan daerah akan berlangsung hingga seluruh kobaran api dipadamkan. Informasi untuk Anda mendengar dari ri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan 4 kebijakan untuk memperluas keterlibatan pengusaha daerah dalam sektor energi dan pertambangan. Kebijakan tersebut mencakup perizinan tambang, sumur minyak rakyat, kontraktor lokal, hingga pengaturan produksi batubara. Bahlil mengatakan berbagai kebijakan tersebut berangkat dari pengalamannya menghadapi tantangan ketika membangun usaha dari daerah. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan keberpihakan agar pengusaha lokal memperoleh kesempatan menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam. Disampaikan bahwa Menteri yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan kebijakan pertama menyangkut prioritas izin usaha pertambangan atau IUP. Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh IUP prioritas tanpa tender. Kebijakan tersebut diambil karena mekanisme tender sebelumnya dinilai menyulitkan pengusaha daerah yang memiliki keterbatasan modal. Persaingan dengan perusahaan bermodal puluhan hingga ratusan miliar rupiah ini membuat kesempatan pelaku usaha lokal semakin terbatas. Kebijakan kedua berkaitan dengan legalisasi pengelolaan sumur minyak rakyat yang sebelumnya beroperasi tanpa izin resmi. Dan lebih lanjut juga, ia juga menyampaikan bahwa produksi setiap sumur rakyat ini dapat mencapai sekitar 4 hingga 5 barel minyak per hari. Hasil produksi tersebut dibeli Pertamina dengan harga sebesar 80% dari Indonesian Crude Price atau ICP. Adapun kebijakan ketiga diarahkan untuk memperluas keterlibatan kontraktor lokal dalam kegiatan operasional perusahaan pemegang izin pertambangan. Bahlil menyoroti perusahaan tambang yang menggunakan kontraktor terafiliasi sehingga kesempatan pengusaha daerah memperoleh pekerjaan menjadi terbatas. Dan ia juga menyampaikan bahwa kebijakan yang keempat berkaitan dengan pengaturan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pertambangan, khususnya pengendalian produksi batubara. Pemerintah berupaya menyesuaikan volume produksi agar besarnya pasokan Indonesia dapat memberikan nilai ekonomi lebih optimal. Menteri SDM menyebut Indonesia menyumbang sekitar 43% batubara yang diperdagangkan di pasar internasional, namun besarnya kontribusi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap pembentukan harga komoditas di pasar dunia. Informasi untuk Anda pendengar dari ri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami hentikan sejenak kerangkaian lagu dan juga informasi di pagi hari ini, dan selanjutnya kita nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam berita Kaltara.

0: kami komunikasikan dengan pengawas pembina dan kemudian dengan manajemen.
1: Dalam dua hari belakangan ini memang kerapatan kabut asap di untuk wilayah Malinau akibat.
2: Modalannya insya Allah kalau memang kita sudah terbangun, nanti program Bapak Prabowo adalah memudah.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Heri Susanto dan operator Leni Marlina, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, dampak memburuknya kualitas udara di Kalimantan Utara akibat kabut asap kiriman memaksa satuan pendidikan kembali menerapkan kegiatan belajar demi menjaga kesehatan para siswa.
0: Kami komunikasikan dengan pengawas pembina dan kemudian dengan manajemen. Ya, kami memutuskan bahwa untuk saat ini siswa online. Ya, sebab kondisi saat ini kabut asap begitu.
4: Sejumlah sekolah menengah atas di Tarakan terpaksa menerapkan belajar dari rumah dampak memburuknya kualitas udara di Kalimantan Utara akibat kabut asap kiriman dampak kebakaran hutan dan lahan. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Tarakan salah satunya. Kebijakan ini diambil menindaklanjuti imbauan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara yang mengimbau agar penyelenggaraan pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi kabut asap di daerah. Kegiatan pembelajaran dari rumah ini dimulai 12 hingga 13 Oktober. Kepala SMK Negeri 4 Tarakan alias Imran menyatakan keputusan belajar dari rumah ini diambil setelah menggelar koordinasi bersama manajemen sekolah, pengawas pembina, serta kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Tarakan sebelum kebijakan diberlakukan. Menurutnya, langkah ini diambil karena mempertimbangkan kondisi sejumlah siswa memiliki riwayat penyakit pernapasan bawaan seperti asma.
0: Sesuai dengan himbauan yang kami dapat tadi malam, kami komunikasikan dengan pengawas pembina dan kemudian dengan manajemen. Ya, kami memutuskan bahwa untuk saat ini siswa online. Ya, sebab kondisi saat ini kabut asap begitu. Jadi kalau himbauan itu tanggal 12 sampai 13 sambil melihat situasi.
4: Lebih lanjut alias menyampaikan durasi pembelajaran daring ini masih fleksibel apabila pemantauan melalui aplikasi pendeteksi kualitas udara dan indikator dampak kabut asap menunjukkan kondisi yang belum membaik, pihaknya berpeluang memperpanjang masa belajar dari rumah dengan tetap berkoordinasi kepada pengawas pembina dan cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara wilayah Tarakan. Meski menjalani belajar dari rumah, seluruh tenaga pendidik di SMK Negeri 4 Tarakan tetap diwajibkan hadir di sekolah untuk mengendalikan jalannya pembelajaran daring secara teratur. Proses kegiatan belajar mengajar dijalankan penuh menggunakan platform digital seperti Zoom Meeting dan Google Form. Untuk memastikan kedisiplinan dan kehadiran siswa selama pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah menerapkan sistem presensi ketat. Sedangkan untuk siswa kelas 12 yang saat ini sedang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL, kebijakan pembelajaran disesuaikan dengan aturan dan kondisi di masing-masing instansi atau perusahaan tempat mereka magang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 7 DPR RI berkomitmen mempermudah akses modal dan bantuan alat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Tarakan.
2: Modalannya insya Allah kalau memang kita sudah terbangun, nanti program Bapak Prabowo adalah memudahkan bagi para pengusaha UMKM mikro kecil.
5: Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rahmawati Zainal Paliwang membuka pendampingan wirausaha industri kecil dan menengah di Tarakan. Acara ini dihadiri hampir 500 peserta dari berbagai bidang usaha. Rahmawati berkomitmen mendorong kemudahan modal serta bantuan alat kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
2: Nah, pemodalannya insya Allah kalau memang kita sudah terbangun, nanti program Bapak Prabowo adalah memudahkan bagi para pengusaha UMKM mikro kecil dari petani, pedagang, kemudian UMKM akan dimudahkan untuk mendapatkan modal usaha asal betul-betul nanti kan ada verifikasi. Nanti insya Allah doakan biar saya perjuangkan aspirasi setelah mereka bisa nanti bisa kita memberikan alat.
5: Manfaat kegiatan ini dirasakan langsung oleh pelaku IKM lokal. Angger, seorang pelaku UMKM, berharap agar anak muda diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan seperti ini.
6: Kalau bisa tuh anak mudanya lebih dikencangkan kalau dalam LLK ini, seperti itu. Karena kan remaja lebih dibutuhkan gitu kan.
7: Iya.
6: Kalau dalam hal koki, partisipasinya ditambah lebih anak-anak muda, terus kegiatannya kalau bisa menciptakan nanti ini lapangan pekerjaan.
5: Program kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian Kota Tarakan ke depannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara pastikan laporan yang ditindaklanjuti telah terpenuhi syarat formil dan material.
8: Ya, yang disampaikan ke kami, namun kan dalam menindaklanjutinya harus memenuhi syarat formil material.
9: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara mencatat laporan terkait lingkungan hidup pada bulan September banyak diterima. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara, Maria Ulfa, mengatakan jumlah masyarakat yang melakukan konsultasi sebanyak 213 orang. Maria Ulfa menjelaskan untuk laporan aduan ada 145 laporan dan yang terpenuhi dan ditanggapi karena terpenuhinya syarat material dan formil sebanyak 118 laporan dan laporan yang diterima terkait lingkungan hidup, kepegawaian, serta pendidikan.
8: Jumlah laporan yang dikonsultasikan ke Ombudsman RI Kaltara itu ada sebanyak 213 konsultasi. Tentu ini berkaitan dengan keluhan masyarakat, namun tidak semua dijadikan sebagai laporan. Nah, untuk laporan sendiri, laporan masyarakat itu ada 145 ya, yang disampaikan ke kami, namun kan dalam menindaklanjutinya harus memenuhi syarat formil material. Laporan yang ditangani ada 118 laporan. Substansi permasalahan yang ditindaklanjut paling banyak itu berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan kepegawaian dan pendidikan.
9: Maria menambahkan, Ombudsman Kalimantan Utara dalam melakukan tindak lanjut laporan masyarakat tentu tidak sembarangan, sebab laporan tersebut harus memenuhi syarat material dan formil. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Penjualan fiktif ex-sales motor Vespa diciduk unit Tipiter Satreskrim Polres Tarakan.
10: Yang dibeli dengan pelaku yang berinisial SE ini, tetapi pada saat itu pelaku sudah tidak bekerja.
11: Modus penipuan dengan menawarkan sepeda motor melalui media sosial menjerat seorang pria berinisial SE, mantan sales dealer Vespa di Jakarta Timur ini. Diduga melakukan penipuan kepada seorang warga Kabupaten Tanah Tidung yang bekerja di Kota Tarakan dalam pembelian sepeda motor. Korban membeli Vespa Piaggio Sprint S kepada SE dengan total pembayaran 64,8 juta. Namun kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterimanya. Kasatreskrim Polres Tarakan AKP Reginald Juniawan Sujono mengatakan, perkara ini bermula dari aktivitas SE saat masih bekerja sebagai sales di salah satu dealer Piaggio di Jakarta Timur. Ketika itu menggunakan akun TikTok pribadi melakukan siaran langsung dan menawarkan kendaraan kepada calon pembeli. Saat komunikasi kembali dilakukan, posisi SE sudah tidak lagi sebagai sales. Ia telah keluar dari dealer setelah tidak mencapai target penjualan. Namun kondisi tersebut tidak disampaikan kepada korban dan SE masih berkomunikasi seolah-olah memiliki akses menjual kendaraan dari dealer. Menurut Reginald, celah tersebut kemudian membuat korban percaya terhadap penawaran yang diberikan. SE menawarkan Vespa Piaggio Sprint S harga 60 juta dengan tambahan ongkos pengiriman 4,8 juta rupiah.
10: Selang beberapa bulan korban sudah ada cukup uangnya untuk membeli motor. Dia masih simpan kontak salah satu sales dealer yang pernah ditonton live streaming di TikTok. Dan dia beli dengan pelaku yang berinisial SE ini, tetapi pada saat itu pelaku sudah tidak bekerja di dealer tersebut. Tapi seakan-akan dengan korban dia melakukan chat via WhatsApp itu seolah-olah dia masih bekerja di dealer tersebut padahal sudah dikeluarkan dari dealer tersebut karena tidak mencapai target penjualan.
11: Lanjut Reginald, korban kemudian mentransfer total 64,8 juta setelah uang diterima. SE masih berkomunikasi dengan korban dan menyampaikan bahwa kendaraan sedang diproses termasuk pengurusan dokumen. Kasat menjelaskan alasan tersebut membuat korban tidak langsung menyadari telah menjadi korban penipuan. Sekitar 1 bulan korban menunggu karena mengira proses kendaraan memang membutuhkan waktu. Setelah nomor korban diblokir, kendaraan yang telah dibayar tidak pernah dikirimkan. Polisi kemudian menerima laporan dan melakukan penyelidikan terhadap transaksi tersebut. Dari pemeriksaan, uang 64,8 juta rupiah yang diterima SE telah habis digunakan. Reginald menyebut uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan dan membayar utang. Meski terdapat upaya pengembalian kerugian, proses hukum tetap berjalan. SE telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan untuk kepentingan penyidikan. Dari pengecekan awal, SE belum tercatat sebagai residivis, namun polisi menemukan riwayat perkara serupa yang pernah menjeratnya di wilayah Duren Sawit. Perkara tersebut sebelumnya diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Untuk diketahui, korban menyerahkan bukti percakapan WhatsApp dan bukti transfer saat membuat laporan. Tidak ada rekaman siaran langsung TikTok yang diserahkan kepada korban karena interaksi pembelian berlangsung setelahnya. SE ditangkap di rumahnya di kawasan Duren Sawit Indah Blok A2, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas sempat menunggu di sekitar rumah karena SE tidak langsung keluar ketika didatangi. Polisi kemudian mengetahui tersangka hendak keluar untuk menjalankan pekerjaan sebagai pelatih basket privat. SE kemudian diamankan dan dibawa untuk menjalani proses hukum dan tiba di Tarakan pada Rabu kemarin. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menuju Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Syarwani menegur keras aparatur sipil negara atau ASN yang membubarkan diri sebelum upacara peringatan HUT Kabupaten Bulungan dan Tanjung Selor selesai.
7: Saya minta kepala OPD untuk mendata dan menginventarisir teman-temannya yang ada di lingkungan ASN. Kita sudah
12: Bupati Bulungan Syarwani geram melihat banyak aparatur sipil negara atau ASN meninggalkan barisan sebelum upacara peringatan HUT ke-66 tahun Kabupaten Bulungan dan ke-236 Tanjung Selor selesai. Bupati menilai tindakan tersebut mencerminkan rendahnya kedisiplinan dan tidak menunjukkan sikap sebagai aparatur pemerintah yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Ia pun meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD mendata ASN yang meninggalkan barisan sebelum upacara resmi dibubarkan. Bupati menginstruksikan pendataan dan inventarisasi ASN yang diduga meninggalkan barisan sebelum waktunya sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
7: Saya minta Kepala OPD untuk mendata dan menginventarisir teman-temannya yang ada di lingkungan ASN. Kita sudah berikan support, tunjangan yang berkaitan dengan perbaikan penghasilan teman-teman, tapi hanya untuk berdiri, hanya paling sekitar 2 jam lebih, kita pun agak setengah hati ya. Apalagi ini hari jadinya Kabupaten Bulungan.
12: Menurutnya, ASN seharusnya menjadi pihak terdepan dalam menghormati hari jadi daerah. Sikap disiplin tidak boleh hanya dituntut ketika menjalankan pekerjaan di kantor, tetapi juga harus terlihat dalam kegiatan resmi yang menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai aparatur negara. Bupati menegaskan alasan kelelahan tidak bisa serta-merta dijadikan pembenaran untuk meninggalkan barisan sebelum upacara selesai. Ia mengaku memahami kondisi peserta yang kelelahan tetapi meminta agar prosedur dan tertib tetap dihormati. Bupati menilai meninggalkan barisan sebelum upacara berakhir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut etika, tanggung jawab dan penghormatan terhadap daerah. Terlebih kegiatan tersebut merupakan peringatan hari jadi kabupaten dan tempat para ASN menerima amanah untuk bekerja dan melayani masyarakat. Syarwani juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan dukungan terhadap peningkatan penghasilan ASN melalui tunjangan. Menurutnya, hak yang diterima pegawai harus sejalan dengan kedisiplinan dan ketanggung jawab dalam menjalankan kewajiban. Tak hanya teguran, Syarwani bahkan membuka kemungkinan pemotongan tunjangan bagi ASN yang terbukti melanggar disiplin. Ia menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi evaluasi agar tidak terulang pada kegiatan resmi pemerintah daerah berikutnya. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, siswa di Malinau kembali belajar dari rumah karena memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan.
1: Dalam 2 hari belakangan ini memang kerapatan kabut asap di untuk wilayah Malinau akibat terdampaknya kabut lah ini cukup tebal ya.
13: Pemerintah Kabupaten Malinau kembali menerapkan kebijakan belajar dari rumah bagi siswa PAUD hingga SMP pada 13 hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada memburuknya kualitas udara di Kabupaten Malinau. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau tentang penyesuaian sistem pembelajaran menjadi pembelajaran dari rumah untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat karhutlah yang diterbitkan pada Senin 12 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Muhammad Fitriadi, membenarkan penerapan kembali pembelajaran dari rumah tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Senin sore. Ia mengatakan keputusan diambil setelah dilakukan pemantauan kondisi kabut asap selama dua hari terakhir yang menunjukkan penurunan kualitas udara di wilayah Malinau.
1: Dalam dua hari belakangan ini memang kerapatan kabut asap di untuk wilayah Malinau akibat terdampaknya karhutlah ini cukup tebal ya. Namun kami juga meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pantauan udara dan mengukur hasil pantauan udara tersebut untuk bisa kami jadikan sebagai dasar melaksanakan kegiatan apakah BDR atau melaksanakan tetap tatap muka. Nah dalam dua hari ini pantauan terus dilakukan oleh dinas terkait, DLH Kesehatan dan juga BPBD. Hasilnya tadi dikeluarkan bahwa memang kondisi udara di Kabupaten Malinau yang terdampak kabut asap ini sudah menuju ke arah tidak sehat. Sehingga dari kondisi itu sesuai dengan kemarin ada edaran juga kan dari Kemendikbud yang sudah berdasarkan bulan Juli sebelumnya itu jadi dasar kita juga untuk melaksanakan kegiatan BDR.
13: Pemkab Malinau menyatakan kebijakan BDR akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan indeks standar pencemaran udara serta rekomendasi dari instansi berwenang. Harapannya penyesuaian pembelajaran tersebut dapat mengurangi paparan kabut asap terhadap peserta didik tanpa menghentikan kegiatan pendidikan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Wajib Belajar Malinau Maju tidak hanya menyasar pendidikan formal, tetapi juga non-formal dan informal. Laporan selengkapnya disampaikan Widayat.
14: Kor pendidikan untuk jenjang SD, untuk Bapak-Ibu kepala sekolah atau guru yang masih memiliki berbagai macam pertanyaan, akan langsung tujukan kepada Dinas Pendidikan.
15: Rapat koordinasi pendidikan dengan kepala sekolah dasar, SD, kepala desa, dan camat se-Kabupaten Malinau berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom. Dipimpin langsung Bupati Malinau WMP Wemawa, Wakil Bupati Malinau Jakaria di Ruang Inti Ulun, Kantor Bupati Malinau, Senin 12 Oktober 2026. Rapat dihadiri oleh para kepala sekolah, kepala desa, dan camat, serta para guru di sejumlah desa yang mengikuti Zoom. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SSTP, MSI, yang mengawali rapat dengan menyajikan data terkini profil pendidikan di Kabupaten Malinau. Fitriadi menjelaskan bahwa program unggulan wajib belajar Malinau Maju saat ini masih dalam proses penyempurnaan konsep dan belum sepenuhnya terbagi dalam modul resmi. Selama ini, masyarakat mengenal program tersebut melalui kegiatan pemberian perlengkapan siswa, padahal cakupannya juga lebih luas. Karena itu, Fitriadi menegaskan bahwa kegiatan rakor bersama Kepsek SD, Kades, dan Camat se-Kabupaten Malinau sebagai bagian dari evaluasi dan bahan untuk pengambilan kebijakan pimpinan lebih lanjut.
14: Kor pendidikan untuk jenjang SD, untuk Bapak-Ibu kepala sekolah atau guru yang masih memiliki berbagai macam pertanyaan, akan langsung tujukan kepada Dinas Pendidikan. Nanti kami akan rekap, kami jadikan satu catatan untuk nanti kita bisa jadikan referensi bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan.
15: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa dalam kesempatan itu mengapresiasi seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik karena telah mengabdi untuk negara dalam meningkatkan sumber daya manusia SDM di wilayah Kabupaten Malinau.
16: Oleh sebab itu, saya pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah dan para pendidik yang sudah mengabdi sekian tahun, baik yang ada di perkotaan, pedalaman maupun perbatasan, untuk meningkatkan atau membangun kualitas sumber daya manusia yang baik, yang unggul seperti cita-cita bangsa ini, termasuk mimpi dan keriduan kita sebagai masyarakat Kabupaten Malinau. Contoh, beberapa hari yang lalu pada saat Pak Menteri Dalam Negeri berkunjung ke sini, saya mendapat beberapa WA dari beberapa anggota DPR RI. Mereka menanyakan tentang beberapa informasi terhadap salah satu kegiatan yang dilakukan para pendidik bersama dengan dua murid yang berada di salah satu desa atau dusun atau RT yang ada di Bentara atau di Longbrang, siapa sekedaya, desa Bang Biau.
15: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga, kegiatan Fisioran Kalimantan Utara menjadi sarana edukasi kesehatan dan pengenalan peran fisioterapi kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
17: Dari acara ini tuh maksud kami sekali mengenalkan fisioterapi itu apa, apalagi lewat screening kemarin.
18: Fisioran Kaltara jadi sarana edukasi kesehatan dan olahraga. Kegiatan Fisioran Kaltara tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana edukasi kesehatan dan pengenalan peran fisioterapi kepada masyarakat. Panitia Fisioran Kaltara melakukan screening kesehatan khusus bagi peserta kategori master berusia di atas 40 tahun. Screening dilakukan melalui 3 jenis tes dengan hasil yang diinput ke dalam sistem untuk mengetahui kondisi keseimbangan, kecepatan, serta kemampuan fisik peserta. Panitia juga menghadirkan 3 booth klinik fisioterapi yang memberikan edukasi dan penanganan bagi peserta yang mengalami cedera atau keluhan fisik.
17: Dari acara ini tuh maksud kami sekali mengenalkan fisioterapi itu apa, apalagi lewat screening kemarin. Jadi otomatis peserta itu tahu, oh ternyata fisioterapi itu bisa loh melakukan screening ini.
18: Antusiasme peserta juga terlihat dari persaingan di kategori lomba 5 km pelajar. Salah satu peserta, Saleh, menilai kegiatan olahraga seperti ini perlu dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
19: Perlu bang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungan ini.
18: Melalui kegiatan ini, Fisioran Kaltara diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, sekaligus memperluas pemahaman tentang manfaat fisioterapi bagi kesehatan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kualitas udara memburuk, Satuan Pendidikan kembali menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Anggota Komisi 7 DPR RI berkomitmen mempermudah akses modal dan bantuan alat bagi pelaku UMKM. Bupati Bulungan Syarwani menegur keras ASN yang membubarkan diri sebelum upacara peringatan HUT Kabupaten Bulungan dan Tanjung Silor selesai. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
20: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Ya, mendengar satu lagu dari Mulan Jamila ya, dengan Cinta Mati 2. Membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mendengar, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Informasi terkait dengan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI ya. Ini menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Teknologi yang mudah, yang mempermudah aktivitas manusia ini juga dapat dimanfaatkan untuk memalsukan identitas, merekayasa suara dan wajah, hingga memperluas praktik penipuan digital. Akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, ASOK, ya, Profesor Dr. Devi Rahmawati menilai perkembangan tersebut menuntut penguatan perlindungan masyarakat melalui pendekatan kepolisian yang adaptif, ya, kolaboratif dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Pandangan itu disampaikan Devi dalam rangkaian Global Digital Forum 2 tahun 2026 di Moskow, Rusia pada 11 Oktober 2026. Forum internasional tersebut mempertemukan akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri dan pemangku kepentingan digital dari berbagai negara. Dalam forum tersebut, Devi membawakan paparan bertajuk More Than Words, Beyond Code, Back to Humanity, Why Language, Culture and Community Matter in AI, ya. Dan ia menyampaikan bahwa perubahan cara kerja kejahatan akibat perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem perlindungan masyarakat yang terus berkembang. Polisi dan masyarakat perlu berkolaborasi. Dan ia menilai pendekatan polisi bersama masyarakat yang dikaitkan dengan kepemimpinan Polri di bawah Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto relevan dengan tantangan keamanan pada era digital. Ia menjelaskan pendekatan tersebut sejalan dengan konsep community policing, ya, yakni pemolisian yang menekankan kemitraan, penyelesaian masalah, dan pembangunan kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Divi juga menilai kebutuhan keterbukaan kepolisian terhadap kritik dan keluhan masyarakat dapat menjadi sarana evaluasi pelayanan, masukan publik dapat diperlakukan sebagai umpan balik langsung untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki kinerja institusi. Namun keterbukaan tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan yang konsisten, mudah diakses, dan dapat dievaluasi secara transparan. Informasi pendengar mengenai Akademisi UI menyoroti peran Polri untuk menghadapi ancaman kejahatan berbasis Artificial Intelligence atau AI. Informasi untuk Anda pagi ini dari rri.co.id.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.